Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini bersama Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, tidak terasa kalau hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli 2026. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut bulan Agustus. Di mana ya, kalau menjelang peringatan menjelang bulan Agustus maksudnya ini yaitu sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 17 Agustus, di mana itu adalah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, informasi kali ini ya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah pedagang musiman mulai menjajakan atribut merah putih di kawasan Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Jadi kehadiran lapak-lapak tersebut ya menjadi tradisi tahunan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan 17 Agustus. Dan salah seorang pedagang, Nurbaya, mengatakan bahwa penjualan atribut kemerdekaan ini merupakan usaha musiman yang rutin dijalaninya setiap tahun. Jadi menurutnya, permintaan masyarakat selalu meningkat menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, sehingga menjadi peluang usaha yang terus dijalani. Berbagai atribut kemerdekaan tersedia di lapaknya, mulai dari bendera merah putih ukuran besar, bendera 5 meter umbul-umbul, bendera untuk dekorasi, hingga bendera tancap. Harga yang ditawarkan pun bervariasi. Untuk bendera besar Rp150.000, bendera 5 meter Rp75.000 hingga Rp90.000. Kemudian untuk umbul-umbul Rp200.000 dan bendera tancap yaitu Rp15.000 per buah. Dan pendengar ya, seluruh atribut yang dijual ini didatangkan dari Pulau Jawa. Nurbaya membuka lapaknya setiap hari mulai pukul 7 hingga menjelang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk melayani masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan perayaan Hari Kemerdekaan. Dan juga ya, ini baru 3 hari membuka lapak tahun ini, Nurbaya mengatakan bahwa meski penjualan masih belum seramai tahun sebelumnya, ia optimis jumlah pembeli akan meningkat memasuki awal Agustus. Terutama ketika sudah masuk tanggal 10 Agustus yang biasanya menjadi puncak permintaan. Dan pendengar ya, tentunya berbagai informasi lainnya juga terkait dengan menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ataupun informasi-informasi lainnya dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami melalui rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan terus siaran kami di aplikasi RRI Digital. Kami informasi

Dan kepada Anda nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: done?
1: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Roboh karena tanah longsor terbis. Kemarin alhamdulillah terselamat kan, yang tidak ngambil itu seperti lemari yang kayu-kayu itu kan tidak sempat lagi ngambilnya.
3: Bercanakan nanti pertengahan bulan Agustus sampah sudah mulai masuk. Nah, sampah sudah mulai masuk, awal September itu sudah mulai pembakaran. Memang ini ada relaksasi sekitar 1 bulan karena memang proses pembangunan transmisi di karena menyangkut pembebasan lahan menghadapi beberapa kendala, tapi semuanya alhamdulillah sudah bisa diselesaikan.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Tiga rumah warga di Desa Epil Musi Banyuasin ambruk terbawa longsor akibat hujan deras. PSEL Kramasan akan menjalani uji coba pada September dan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, hujan deras memicu longsor di Desa Epil, Musi, Banyuasin hingga 3 rumah warga ambruk dan terseret ke bantaran sungai.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau KAHUDLA seiring memasuki puncak musim kemarau di Sumatera Selatan yang diperkirakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin atau SMB2 Palembang Siswanto mengungkapkan, sejumlah daerah memiliki potensi tinggi mengalami karhutla di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Lahat, Prabu Muli, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Kondisi cuaca kering di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat selama puncak musim kemarau. Menurut Siswanto, musim kemarau tahun ini juga dipengaruhi oleh fenomena global El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun. Dampaknya beberapa wilayah mengalami awal musim kemarau lebih cepat dan durasi kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Siswanto menjelaskan kondisi tersebut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena risiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
2: Dampak kepada penurunan jumlah curah hujan, tentunya dengan adanya fenomena global El Nino, ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal, bahkan.
1: Ditambahkan Siswanto, selain ancaman karhutla, musim kemarau panjang juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. Lahan yang tergantung pada air hujan, khususnya tanaman pangan dan palawija tanpa sistem irigasi, berisiko mengalami kekeringan hingga gagal panen. BMKG juga mencatat penurunan muka air sungai Musi dan sejumlah anak sungainya sebagai dampak berkurangnya curah hujan. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus, sehingga masyarakat dihimbau untuk menggunakan air bersih secara bijak. Untuk mendukung upaya mitigasi, BMKG terus memantau perkembangan atmosfer dan akan menyampaikan informasi cuaca maupun peringatan dini melalui situs resmi, aplikasi Info BMKG, serta media sosial Info Cuaca Sumatera Selatan. Masyarakat diminta rutin mengikuti informasi tersebut agar dapat mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tadi kita dengarkan informasi mengenai BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan yang terjadi pada Agustus dengan 7 daerah berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan mendengar informasi mengenai hujan deras memicu longsor di Desa Epil, Musi, Banyuasin hingga 3 rumah warga ambruk dan terseret ke bantaran sungai, kami hadirkan berikut ini.
3: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin beberapa waktu lalu memicu longsor di Desa Epil, Kecamatan Lais. Bencana yang terjadi sekitar pukul 2 pagi tersebut mengakibatkan 3 rumah warga ambruk dan terseret ke arah bantaran sungai. Longsor diduga dipicu abrasi dan erosi di sekitar dam penahan sungai yang tidak mampu menahan derasnya arus saat curah hujan meningkat. 3 rumah yang terdampak diketahui milik Yurbuati, Bauzan, dan Rohimah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut membuat 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, sementara warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi. Salah seorang korban, Yurbuati, mengatakan longsor terjadi begitu cepat sehingga keluarga hanya sempat menyelamatkan sebagian harta benda.
4: Roboh karena tanah longsor terbis.
5: Jadi habis rumah, Bu, satu rumah. Ada berapa rumah yang ikut roboh, Bu?
4: 3.
5: Rumah siapa aja selain rumah Ibu?
4: Rumah kami, rumah Pauzan, rumah nenek Rohimah. Barang-barang alhamdulillah terselamat kan. Yang enggak ngambil itu seperti lemari yang kayu-kayu itu kan enggak bisa, enggak sempat lagi ngambilnya.
3: Warga lainnya, Suari, mengaku sempat mendengar suara patahan keras beberapa saat sebelum rumah-rumah tersebut ambruk. Suara tersebut membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
6: Aman bahasa kami itu tiba-tiba
5: langsung terdengar suara patahan itu.
6: Suara patahan itu kan ya.
5: Gemuruh, Pak, ya. Langsung warga keluar rumah lihat.
6: Langsung
5: rumah Pak Fauzan yang duluan roboh.
3: Pasca kejadian, aparat bersama pemerintah desa melakukan pendataan terhadap para korban sekaligus membantu proses evakuasi barang yang masih dapat diselamatkan. Warga di sekitar lokasi juga diimbau tetap waspada karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan. Berdasarkan pendataan di lapangan, terdapat sekitar 100 rumah warga yang berada di belakang dam penahan sungai. Seluruh kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap abrasi dan erosi, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan penguatan tebing sungai dan perbaikan dam penahan agar bencana serupa tidak kembali terjadi serta memberikan rasa aman bagi warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Keramasan akan menjalani uji coba pada September dan ditargetkan beroperasi penuh pada Oktober 2026.
7: Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Palembang kini telah mencapai lebih dari 89%. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proyek strategis tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2026 setelah melalui tahapan uji coba selama Agustus hingga September. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan sampah akan mulai dimasukkan ke fasilitas penampungan pada pertengahan Agustus 2026. Selanjutnya, uji coba pengolahan sampah menjadi energi listrik dijadwalkan dimulai pada awal September 2026. Ahmad Mustain menjelaskan terdapat penyesuaian jadwal sekitar 1 bulan karena pembangunan jaringan transmisi sempat terkendala proses pembebasan lahan. Namun kendala tersebut kini telah diselesaikan sehingga tahap uji coba dapat berjalan sesuai rencana.
8: Berencanakan nanti pertengahan bulan Agustus sampah sudah mulai masuk. Nah, sampah sudah mulai masuk, awal September itu sudah mulai pembakaran. Memang ini ada relaksasi sekitar 1 bulan karena memang proses pembangunan transmisi di karena menyangkut pembebasan lahan menghadapi beberapa kendala, tapi semuanya alhamdulillah sudah bisa diselesaikan.
7: Pada tahap awal, sampah yang digunakan untuk uji coba berasal dari tempat penampungan sementara atau TPS, bukan dari TPA. Tahap ini sekaligus menguji kesiapan armada pengangkut dan sistem penerimaan sampah sebelum PSEL beroperasi secara penuh.
0: Pendengar, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan menyoroti tingginya angka putus sekolah di 2 kabupaten yang dipicu persoalan ekonomi, akses pendidikan, dan pernikahan dini.
9: Kabupaten Musi Banyu Asin Muba tercatat sebagai daerah dengan jumlah anak putus sekolah APS tertinggi di Sumatera Selatan. Meski dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan kondisi ekonomi yang kuat, jumlah APS di Muba mencapai sekitar 19.000 anak. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani mengatakan, mayoritas anak putus sekolah di Muba terjadi pada masa transisi dari jenjang SMP menuju SMA maupun SMK. Posisi kedua, jumlah APS terbanyak ditempati Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Alwis, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah, diantaranya keterbatasan ekonomi keluarga, jarak sekolah yang jauh, hingga pernikahan usia dini. Selain itu, daya tampung sekolah negeri dinilai masih belum memadai. Di sejumlah wilayah hanya tersedia SMA dengan kuota terbatas, sementara SMK belum tersedia. Di sisi lain, biaya sekolah swasta dinilai masih memberatkan masyarakat.
10: Raya. Anak putus sekolah. Yang paling besar persentasenya yang putus sekolah itu dari SMP ke SMA paling besar. Alasannya pertama ekonomi, kedua jarak sekolah. Dia tinggal di kecamatan A, kecamatan A ini belum ada sekolah. Nak ke kecamatan B itu 7-8 kilo atau 20 kilo. Lah biaya motor dah ganti, abu dah ganti segala macam. Belum lagi jalannya jelek abu. Sehingga mereka memutuskan dah usah sekolah lagi. Atau yang kedua belaki. Kalau betino, ya betino. Yang ketiga kalau lanang diajak banyak nyari duit.
9: Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Muba mendorong pembangunan sekolah rakyat di Kota Sekayu di atas lahan sekitar 15 hektar. Sekolah tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 hingga 3 yang putus sekolah pada jenjang SMP ke SMA atau SMK. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang diminta mengoptimalkan layanan transportasi dan lalu lintas agar lebih tepat sasaran.
11: Pemerintah Kota Palembang dituntut untuk bisa mengoptimalkan layanan transportasi, baik pengguna jalan seperti pejalan kaki, pengendara roda 2 dan roda 4, hingga penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan pengamat transportasi Sumatera Selatan, Profesor Erika Bohori. Menurutnya sejauh ini sejumlah aspek penunjang lalu lintas di Kota Palembang belum tepat sasaran. Sehingga dengan demikian, pemerintah Kota Palembang juga dituntut untuk bisa memberikan layanan yang maksimal bagi pejalan kaki, penyandang disabilitas, hingga pengendara yang melintas di dalam Kota Palembang.
12: Trotoar besar ya, jalannya sempit, itu boleh kalau yang lewat angkutan umum saja. Tidak boleh angkutan pribadi. Sebelum masuk jalan itu tidak boleh masuk angkutan pribadi situ. Mobil pribadi switch lewat tempat lain gitu. Nah, kemudian kita ini di Palembang itu sudah angkutan umumnya sudah bagus ya, sudah terhubungkan feeder sama LRT dan ini terhubungkan satu sama lain ya. Yang belum bagus itu apa? Kita tidak punya treatment misalnya 3-in-1 ya, atau misalnya genap ganjil yang seperti itu.
11: Profesor Erika Buhori juga menuntut agar pemerintah Kota Palembang meningkatkan koordinasi dengan semua sekolah yang berada di pinggir jalan, tepatnya di dalam Kota Palembang. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kemacetan saat terjadi antar jemput sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
13: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama OJK memperkuat implementasi program strategis 100.000 Sultan Muda untuk mencetak wira usaha muda.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat implementasi program strategis 100.000 Sultan Muda melalui penyelenggaraan kegiatan bincang santai dukungan industri jasa keuangan yang dirangkaikan dengan peresmian outlet UMKM Sultan Muda. Program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem kewirausahaan muda yang terintegrasi melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi usaha, serta perluasan akses pasar. Sebagai salah satu implementasi nyata program tersebut, OJK bersama Pemprov Sumsel meresmikan outlet UMKM Sultan Muda, Awan Kerupuk 988 sebagai etalase produk sekaligus ruang promosi bagi UMKM binaan Sultan Muda. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan bahwa program strategi 100.000 Sultan Muda merupakan salah satu langkah pemerintah Provinsi Sumsel dalam membangun generasi muda yang mandiri, inovatif, dan juga berdaya saing sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pengembangan wirausaha muda memerlukan dukungan ekosistem yang komprehensif, tidak hanya melalui pemberian motivasi, tapi juga melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan juga perluasan pasar.
15: OJK bisa meyakinkan dari penyedia jasa keuangan ini, baik bank daerah, bank Sumsel, BNI, Mandiri, bahkan bank swasta, seperti BCA, tadi ingin mendorong, bahkan mereka akan buka space khusus layanan untuk Sultan Muda ini. Dan ini kita berharap acara diskusi ini akan menjawab semua masalah yang terjadi. Kenapa anak muda yang kita inginkan bergeser dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan kerja. Ini, jadi jangan terus-terusan bawa map ke sana sini dari kantor ke kantor. Kalau di Disnaker ada loker, lowongan kerja. Kalau di Sultan Muda ada lobis, lowongan bisnis.
14: Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan muda di Sumatera Selatan. Melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan, luasan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta pengembangan akses pasar, program 100.000 Sultan Muda diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha muda yang lebih tangguh, adaptif, dan juga berdaya saing. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terakhir dalam warta berita siang ini, pendengar. Ketua Umum PBNU mengajak masyarakat Sumatera Selatan mempertahankan kerukunan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
16: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Stakub, mengapresiasi Sumatera Selatan sebagai daerah yang dikenal memiliki tingkat toleransi tinggi dan mampu menjaga kondisivitas di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting yang harus terus dipertahankan. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menegaskan, setiap persoalan yang muncul sebaiknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan semangat kebersamaan, bukan dengan yang memicu konflik. Ia berharap seluruh elemen masyarakat terus menjaga harmoni yang selama ini menjadi kekuatan Sumatera Selatan.
17: Mempertahankan harmoni yang ada di Sumatera Selatan tersebut. Bukan supaya semua hal bisa diselesaikan apapun, diselesaikan bersama tanpa konflik.
16: Gus Yahya juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah persatuan. Dengan menjaga kerukunan dan semangat gotong royong, Sumatera Selatan diharapkan tetap menjadi daerah yang damai, aman, dan minim konflik sosial. Desi Mayasari melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tiga rumah warga di Desa Epil, Musi Banyuasin, ambruk terbawa longsor akibat hujan deras. PSEL Kramasan akan menjalani uji coba pada September dan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
13: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Sobat RRI, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar ya, Indonesia banget kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Minggu ya, tanggal 26 Juli 2026. Dan pendengar ya, di hari Minggu biasanya identik dengan waktu berkumpul bersama keluarga. Jadi setelah 6 hari atau 5 hari sibuk bekerja atau beraktivitas, akhirnya hari ini tentunya bisa menikmati waktu di rumah. Ada yang mungkin lagi nyantai aja nih sambil ngopi. Ada juga yang mungkin sedang menemani keluarganya. Dan lain-lain ya, tentunya hari Minggu ini kita penuh

0: sama kita di Indonesia Banget di kesempatan hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa? Ini biar.
0: Dengan siapa nih?
1: Mbak Ega.
0: Hari ini Ega nih.
1: Iya, kemarin Mbak Pina ya. Malam Bang Beli.
0: Iya, hafal ya.
1: Iya.
0: Ini dengan Pak Darmawan bukan?
1: Oh iya, benar.
0: Benar, dengan Pak Darmawan di Bukit ya, ya Pak Darmawan ya?
1: Hampir 2 minggu tidak monitor.
0: Tidak monitor, kenapa tuh Pak Darmawan?
1: Di luar kota.
0: Oh, lagi di luar kota. Liburan kah?
1: Ada urusan kerjaan di Bogor sama di Bandung.
0: Oh, seperti itu. Sekarang udah balik lagi ke Palembang?
1: Udah 3 hari yang lalu.
0: Oke, kalau sekarang lagi ngapain nih? Akhir pekan nih Pak Darmawan?
1: Ya, tadi ada kondangan tempat keluarga. Sudah pulang kan?
0: Oh, sudah pulang.
1: Jadi santai memonitor Pro 1 dalam acara Indonesia Banget bersama Mbak Engga.
0: Betul sekali, baik. Ya. Pak Darmawan nih, mau hari pekan ya. Biasanya Pak Darmawan kerjaannya kumpul sama keluarga enggak?
1: Ya, anak-anak cucu yang datang ya. Ya itulah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau datang ke rumah biasanya mungkin makan bareng ya Pak Darmawan ya. Kalau makan bareng di rumah biasanya makanan apa favoritnya untuk makan bersama keluarga ya Pak Darmawan?
1: Ya kalau makan favorit enggak ada yang istimewa, Mbak ya.
0: Tidak ada yang istimewa?
1: Biasa aja, iya.
0: Kalau lagi kumpul-kumpul makan apa yang paling sering?
1: Ya, kalau anak-anaknya sering bikin tekwan. Ya.
0: Oh, tekwan.
1: Bikin tempe.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu kan. Tapi kalau masaknya sehari-hari kan seperti ikan, sayur, kan, sambal.
0: Oke, tapi tekwan memang makanan yang identik makannya rame-rame ya.
1: Ya, itu anak-anak.
0: Iya. Yeah. Oke deh, baik.
1: Iya, bukan saya sama ibunya, bukan kan. Ya, kumpul-kumpul makan bersama ya. Ada yang bikin apa itu? Seblak itu ya.
0: Oh, seblak.
1: Iya.
0: Nah, ini dari Bandung nih Pak Darmawan tadi ya. Ada habis makan seblak enggak di Bandung?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Pak Darmawan siang ini dengerin lagu apa di Indonesia Banget?
1: Ya, kalau lagu favorit saya itu dari Agnes Monica itulah.
0: Agnes Monica yang judulnya?
1: Iya. Matahariku.
0: Matahariku. Jadi walaupun matahari hari panas ya.
1: Agak redup, Mbak Inga.
0: Agak redup.
1: Ya, mendung.
0: Oh, mendung di luar. Ega belum lihat nih di luar.
1: Iya.
0: Oke, mungkin karena mataharinya ya. Mau diputerin di studio kali ya. Oke, kita puterin Matahariku ya, Pak Darmawan ya. Mau dikirim-kirim enggak?
1: Kita kirim karena sudah lama saya tidak masuk untuk Mbak Titi, Mbak Nadia, Bang Nabi juga, Eli Digandur, Bang Ujo, sisi kanan, sisi kiri, Bang Robi juga, Bang Boy juga, yang di Sungai Lais, yang di Lambir Daru, juga Ibu Masito, Pak Kabar yang saya lalu, Pak Gandhi di Pelaju, Ibu Asmawati di Pelaju, Mbak Wenti di Bipang sama Mbak Yuninya juga ya. Yang di ini marahnya Bang Andre ya, apa Andra ya.
0: Andra.
1: Ya, sama kekasihnya Anggi.
0: Oke.
1: Ini yang di ya, yang di pemulutan itu Bang Sahrul. Bang Bauzan juga. Juga Bang Adi yang di Sukarami itu ya. Juga untuk apa lagi ya?
0: Buat semuanya aja ya Pak Darmawan.
1: Enggak masuk ini kan. Jadi agak lupa nama-nama teman-teman kan.
0: Oke,
1: okay, ya, buat Bang Jek juga. Bang Jakaria juga.
0: Oke, okay, baik Pak Darmawan. Terima kasih ya.
1: Oke. Sama siapa siaran?
0: Sendirian nih Pak Darmawan.
1: Sunyi sepi
0: sendiri nih.
1: Tapi adem.
0: Iya, adem nih. Oke, baik. Terima kasih.
1: Kapan saya

0: Ya, ya ada ya,
1: terus
0: datang sama ketemu sama Bang Pili.
1: Oh, ketemu Bang Pili ya kemarin ya. Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, Mbak Inga, sukses selalu ya.
1: Oke, okay, Pak Darmawan, terima kasih ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pokoknya kita kirim salam untuk semua pegawai satu juga.
1: Siap.
0: Ya, kita dapat tim ini. Bang Simon pribadi.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Darmawan ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia penelpon pertama kita ya. Ada Pak Darmawan di Bukit. Kita lanjut aja langsung di 0711369977 Indonesia banget. Halo.
2: Selamat siang Mbak Ega.
1: Selamat siang. Ini suara yang sudah sangat familiar ya.
2: Siapa cuma?
1: Ada Mbak Eli.
2: Betul.
1: Mbak Eli di Gandus. Mbak Eli, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ega.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Sudah makan yang kedua kali?
2: Belum, Mbak.
1: Baru satu kali ya. Oke.
2: Tiga, Mbak.
1: Oke, kegiatannya apa nih Mbak Eli di hari Minggu ini?
2: Ada Mbak, nyantai-nyantai aja di rumah.
1: Nyantai-nyantai aja di rumah. Kumpul-kumpul enggak sama keluarga?
2: Sama anak-anak aja.
1: Sama anak-anak aja. Biasanya kalau kumpul-kumpul begini Mbak Eli ya, makanan favoritnya apa nih yang wajib ada tuh di meja makan?
2: Pempek, Mbak.
1: Pempek?
2: Iya.
1: Buat sendiri?
2: Kadang buat sendiri, kadang beli, Mbak.
1: Kadang buat sendiri, kadang beli. Semuanya suka pempek ya?
2: Suka semua, Mbak.
1: Palembang asli ya, Mbak Elia?
2: Cukanya, Mbak, yang paling suka.
1: Oh, cukanya buat sendiri juga?
2: Iya dong.
1: Oh, pinter nih bikin cuka ya?
2: Ah, lumayan.
1: Karena kadang ada yang bisa bikin pempek tapi nggak bisa bikin cuka nih.
2: Masa sih, pasti bisa dong.
1: Bisa, tapi gak enak.
2: Oh, Mbak Ega itu.
1: Aku gak bisa semua sih sebenarnya. Pempeknya gak bisa.
2: Oh, gimana, mau makan aja bisanya.
1: Iya, bisanya makan aja nih Mbak Eli.
2: Oh, ntar saya kasih.
1: Oke deh, Mbak Eli mau lagu apa?
2: Coba lagu ini Mbak Ega, Gamawan Mbak Ega.
1: Gamawan, yang judulnya?
2: Judulnya Bukan Cerita Cinta Satu Atau Dua Mbak.
1: Gamawan, kita cuman ada sayang.
2: Dulu dong ah.
1: Apa tadi judulnya?
2: Bukan Cerita Cinta Satu Atau Dua.
1: Bukan Cerita Cinta Satu Atau Dua.
2: Iya Mbak Eka.
1: Bukan Cinta keren. Satu Atau Dua.
2: Ada gak Mbak?
1: Bentar-bentar kita cek dulu.
2: Cariin dong Mbak. Kalau enggak Eli aja yang nyanyiin.
1: Boleh-boleh. Oke, ini ada lagunya Mbak Eli.
2: Yeay,
1: yeah. Oke deh, mau kirim-kirim buat siapa?
2: Buat Pak Darmawan tadi ya. Mm-hmm. Selamat siang, selamat istirahat.
1: Mm-hmm.
2: Terus buat kok grogi sih?
1: Kok grogi?
2: Buat Bang Andra, Anggi, Kak Robi, Sisi, Bang Uju, Bang Nati, Bang Idham, Bang Herdian, Bang Aldo.
1: Mm-hmm.
2: Terus Bang Arif, Kayu, Bang Iwan, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Lupa saya Mbak.
1: Oke, buat semuanya aja Mbak Elia.
2: Iya, buat semuanya aja pokoknya. Ada Mbak Pipik juga ya. Nanti mm-hmm. Mbak Pipik guling-guling kalau nggak disenggol. Iya buat Mbak Eganya. Udah makan belum Mbak Ega?
1: Alhamdulillah udah nih Mbak Elia.
2: Nanti yang kedua kalinya ya.
1: Iya, yang kedua kalinya nanti ya, satu jam lagi mungkin.
2: Di rumah aja ya Mbak.
1: Di rumah aja ya.
2: Iya. Oke, buat Mbak Eganya semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Lancar semua urusan Mbak Ega.
1: Amin.
2: Disayang sama keluarganya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ega.
1: Terima kasih juga Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, ada dua penelpon tadi yang masuk, kita lanjut lagi. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Gimana?
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Sore ini kayaknya di waktu Indonesia Tengah ya?
3: Timur.
1: Timur ya? Oke, baik. Ini ada Bang Robi ya?
3: Iya, Mbak.
1: Benar atau benar? Alhamdulillah baik Bang Robi. Bang Robi sendiri apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Mbak. Udah makan.
1: Alhamdulillah baik, sudah makan, lengkap sekali nih. Makan apa tadi Bang Robi?
3: Makan ini Mbak, sambal ikan Mbak.
1: Sambal ikan, kayaknya favorit banget ya sambal ikan.
3: Iya Mbak, sambal ikan sarden Mbak.
1: Oh, sambal ikan sarden. Baik.
3: Mbak Ega udah makan?
1: Sudah, alhamdulillah.
3: Ayam geprek.
1: Tahu banget aku cari yang murah meriah ya.
3: Iya tahu ya, enggak makan ayam geprek.
1: Iya nih, memang ya itu menu darurat sebenarnya.
3: Iya, menu darurat sebenarnya itu, Mbak.
1: Oke deh, baik. Bang Robi, ini hari Minggu kegiatannya apa aja udah?
3: Nah, di rumah aja, Mbak. Enggak kemana-mana.
1: Di rumah aja, enggak kemana-mana. Kumpul sama keluarga?
3: Kumpul, Mbak.
1: Oke, kalau biasanya kumpul-kumpul sama keluarga nih, makanan apa yang dimakan, yang harus ada di meja makan mungkin ya, jadi menu wajib. Apa?
3: Pempek.
1: Pempek juga sama seperti Mbak Eli ya? Oh,
3: iya, tapi beli ini, Mbak.
1: Oh, beli.
3: Pempek ini, Mbak, pempek murahan, pempek pot-pot.
1: Pempek sepeda maksudnya?
3: Iya, Mbak.
1: Oh, pempek sepeda mah legend.
3: Ibu motor sekarang.
1: Oh, legend sih pempek sepeda.
3: Iya, Mbak, agak dulu sering beli.
1: Sering dong.
3: Masih harga berapa, Mbak?
1: Harganya seribuan.
3: Oh, Mbak, iya sekarang ini kan masih seribu.
1: Oh, masih seribu ya?
3: Iya, sama aku aja, tapi sama orang lain 4-5 ribu, Mbak.
1: Oh, gitu, baik ya.
3: Sama aku 5.600, Mbak.
1: Hah? Kok gitu?
3: Gak tahu, Mbak.
1: Oke deh, pempek sepeda jadi ya.
3: Iya, pempek pot-pot, Mbak. Senang yang kulitnya, Mbak.
1: Oh, kulit. Oke, baik.
3: Kalau yang mana senang, pempek pot-pot?
1: Kalau pempek, Ega suka pempek telur.
3: Oh, telur. Yang pempek kerupuk tuh nggak ada lagi, Mbak.
1: Oh, kok nggak ada lagi?
3: Nggak ada, ya susah buatnya, nggak ada buat pempek tuh, Mbak.
1: Oh, susah ya. Tapi kalau Bang Robi sendiri bisa buat pempek nggak?
3: Nggak bisa, Mbak. Bisanya makan aja, Mbak.
1: Jadi bisanya makan aja ya.
3: Nah, iya, Mbak. Pagi tuh, setiap pagi harus makan itu, Mbak. Pempek pot-pot itu, Mbak.
1: Oh, wajib. Menu wajib nih. Sarapan masuk, makan pempek.
3: Masuk ke sini, Mbak. Kita beli, kan. Masuk, iya. Cukonya tuh sama aku habis, Mbak. Pagi-pagi harus ngirup cuko, Mbak.
1: Oh, Palembang banget ya. Setiap pagi harus sarapan cuko.
3: Iya, sama ompong, Mbak.
1: Oke deh, baik. Bang Robi, siang ini mau dengerin lagu apa?
3: The Massive aja, Mbak.
1: Yang judulnya?
3: Jangan Pergi, Mbak.
1: Jangan Pergi?
3: Iya.
1: Dari The Massive?
3: Iya, dari Mbak Ega, Jangan Pergi.
1: Mau pulang dong aku bentar lagi. Mau dikirim buat siapa lagunya, Bang Robi?
3: Kirim buat Pak Darmawan tadi.
1: Mm-hmm.
3: Buat Eli di Gandus.
1: Iya.
3: Buat Sisi. Kalau tidur siang sih sini, Pak.
1: Mungkin ya.
3: Iya, tak masuk jo. Minta masuk tidur siang, Pak. Untuk buat ujungnya, buat Andra, buat Anggi, buat Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Iwan, Bang Ari, Bang Nafi, terus Harur, Rara, terus Pak Jakaria, ya.
1: Oke.
3: Terus semuanya aja, Mbak.
1: Oke, buat semuanya ya,
3: iya,
1: Bang Rabi ya.
3: Iya, ucapannya selamat hari Minggu aja lah, sama santai-santai aja lah, Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Selamat tugas, Mbak Ega ya.
1: Baik.
3: Jangan lupa pulang, Mbak.
1: Gak mungkin lupa pulang ya.
3: Iya, jangan lupa bahagia, Mbak ya.
1: Oke, terima kasih Bang Robi ya.
3: Terima kasih, Mbak Ega.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, kita tadi sudah terima 3 penelpon dengan 3 lagu requestnya juga nanti kita dengerin dulu. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan info pas jam. Lalu nanti kita baru lanjut lagi di Indonesia Banget. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kas jam perusahaan?
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. RSUD Basemah Kota Pagar Alam resmi menghadirkan layanan CT scan bagi pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan. Kehadiran layanan ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan tanpa harus keluar daerah. Layanan CT scan diharapkan mempercepat proses diagnosis dan penanganan pasien secara lebih efektif. Pemeriksaan bagi peserta BPJS dilakukan sesuai indikasi medis dan rujukan dokter spesialis. RSUD Basemah menegaskan, layanan ini merupakan bagian dari peningkatan fasilitas kesehatan yang lebih modern dan juga berkualitas. Kehadiran CT scan diharapkan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Pagar Alam dan sekitarnya. Informasi selanjutnya pendengar, PLN UID S2JB terus memperkuat budaya rendah emisi melalui program Clean Energy Day yang digelar setiap Jumat. Program ini mendukung transisi energi bersih dan target net zero emission 2060. Pada pelaksanaan pekan ke-14, sebanyak 589 pegawai atau 61,6% berpartisipasi dalam program ini. Dan pendengar ya, PLN mencatat pengurangan emisi karbon sebanyak 1.478 kg CO2e atau kilogram karbon dioksida ekuivalen, serta penghematan 1.579 liter BBM. Sejak dimulai pada April 2026, Clean Energy Day telah mengurangi emisi hingga 10.742,95 kilogram karbon dioksida ekuivalen. Program ini juga mendorong budaya kerja ramah lingkungan dan mendukung penerapan prinsip ESG di PLN UID S2JB. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Indonesia banget pendengar ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya di Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Uju ya?
1: Iya Mbak, itu punya kami, punya nama
0: Pak Uju di Desa Sako. Apa kabar Pak Uju?
1: Harapan penyiar, di sini sehat semua pendengar-pendengar di ini di Desa Sako Mbak.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya Pak Uju ya.
1: Untuk cuaca di sini lumayan, tapi berangin.
0: Lumayan itu apa? Lumayan panas? Lumayan dingin?
1: Lumayan panas, tapi berangin sini kan.
0: Oke, okay, mendung nggak?
1: Panas.
0: Nggak cerah?
1: Nggak, cerah.
0: Cerah, cuma tapi panas ya?
1: Panas, cuman berangin Mbak.
0: Oh, cuman berangin, oke okay, baik. Pak Uju, kegiatannya apa nih di minggu ini?
1: Biasa, aktivitas bola kondangan.
0: Oh, kondangan. Kondangan di mana? Dekat rumah Pak Uju?
1: Ya gitulah, kalau bahasa kampungnya tetangga nuju bulanan kan.
0: Oke okay, baik, berarti udah makan siang ya?
1: Sejak MBG ini angka kehamilan meningkat, karena di jatah yang ada MBG-nya kan.
0: Gimana?
1: Ya sejak ada MBG gratis ini kan, ibu-ibu hamil kan ditanggung oleh negara.
0: Iya.
1: Jadi angka kehamilan meningkat tuh.
0: Gara-gara mau dapetin itu ya makanannya ya?
1: Tidak juga, rezeki dapet anak kan.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Tapi Pak Uju, kalau kita ngobrolin tentang akhir pekannya di hari Minggu kan biasanya waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga nih Pak Uju. Kalau Pak Uju sendiri kalau lagi kumpul sama keluarga makan makanan apa yang paling favorit?
1: Kalau di sini cara di kampung ini makanannya setengah ringan tuh ya. Pada lama tadi lah, model, tewan, pempek yang pasti kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kalau susu makanan berat, kalau lauk-lauknya ya pasti yang perlu menu utama itu pindang.
0: Pindang ikan patin ya?
1: Ya seluruh ikan kan yang pasti.
0: Seluruh ikan ya?
1: Di kampung ini Mbak ada jauh ikan lut, ikan gabus, ikan yang ada kumisnya itu kan?
0: Ikan lele ya?
1: Ah gitu Mbak.
0: Oke, baik. Tapi hari ini sudah makan pempek atau belum nih?
1: Tadi adalah tempat hajatan, tadi ada pempek,
0: okay.
1: Bakwan. Bakwan, ya, itu Mbak.
0: Oke, okay, baik. Pak Uju, hari ini, siang ini mau dengerin lagu apa, Pak Uju?
1: Lagu dari ini, Mbak. Salah satu lagu terbarunya si Ana ini, lah, yang melangkah di atas, berjalan di atas awan, apa? Yang dari Rohmi, apa?
0: Berjalan di atas awan?
1: Iya, tuh.
0: Berjalan di atas awan. Penyanyinya Roni Sianturi.
1: Betul, Mbak.
0: Roni Sianturi. Waduh, ini tahun 1997 nih.
1: Enggak masuk ya?
0: Enggak masuk.
1: Udah masuk berarti. Jadi lagu yang terbaru dia ada enggak, Mbak?
0: Roni Sianturinya.
1: Yang terbarunya.
0: Kita coba cek ya.
1: Ya, boleh. Kita lagi terbaru Pak, pilihin Pak ya.
0: Kalau Roni Sianturi nggak ada nih Pak Uju, coba lagu lain nih dari penyanyi lain.
1: Oh, kalau penyanyi lain dari ini Mbak, dari pilihan saja dari Mbak Pak yang milih.
0: Bebas ya?
1: Iya bebas, kalau sudah selalu judul ini sudah agak getek.
0: Oh ya sudah, kita jangan Roni Sianturi ya, kita Roni Parulian aja ya.
1: Nah baik, itu lagi terbarunya ya.
0: Oke baik. Nanti kita puterin dari Roni Parulian featuring Raisa nih ya.
1: Oke, lagu ini kita spesialkan untuk Mbak Sisi tadi ya. Ada Pak Darmawan.
0: Oke.
1: Tadi ada sama Robi, sama Elinya ya. Tidak lupa di situ ada Anggi sama Andra. Kita tidak lupa sama Mas Sito. Mungkin sudah keundangan juga Mas Sito nih ya. Pak Yuni juga. Jika teman saya ada di situ tuh mungkin Bang Aldo, Bang Edelham juga mungkin terlagi nih ya.
0: Oke.
1: Jadi lupa Mbak Utri yang lama tidak masa nih Mbak. Hanya khusus untuk Pak Anwar, Lamo, mungkin kami doa saya selalu ya, sesuai Kliwon. Yang pasti Mbak yang satu lagi nih.
0: Apa
1: Pak
0: tuh?
1: Pak Asnu nih lama tidak kedengar ini ya.
0: Pak Asnu?
1: Pak Asnu yang ada di Kenten.
0: Pak Asnu yang ada di Kenten, oke.
1: Ada juga tuh Bang Jack yang ada di Morinim, di Skaya dan Bang Harry juga ya. Mm-hmm. Yang pasti pendengar-pendengar Indonesia banget, Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, untuk Mbaknya yang pasti disayangkan di hati juga, Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Pasti sudah makan siang kan, sudah siang-siang ini.
0: Mm-hmm, sudah.
1: Sudah, ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah nih.
1: Mungkin itu, Mbak, kalau melanjutkan aktivitas dilanjutkan sampai ke tuntas acara. Itu Mbak, saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi ada Pak Uju di Desa Sako, Rambutan. Dan kita bacakan juga dari WhatsApp. Ada Pak Tamrin di Linggau, siang Indonesia banget. Halo Mbak Ega, request lagu dari Mahalini untuk yang bersama. Terima kasih. Dan untuk Anda ya yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita langsung terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Salam kenal.
0: Salam kenal, tapi suaranya agak familiar ya. Ini dengan Mbak Sisi ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Mbak Sisi tadi sudah diwanti-wanti nih. Katanya Mbak Sisi lagi tidur siang.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mbak Sisi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Jangan miss call dulu, Cak, sayangku. Aku denger radio, sayang.
0: Nah, itu untuk siapa tuh? Oke, Mbak Sisi, ini benar habis tidur siang? Habis ngapain nih, Mbak Sisi?
2: Habis makan tadi.
0: Makan apa?
2: Makan nasi sama sambal kentang.
0: Nasi dan sambal kentang. Kayaknya setiap Ega tanya, Mbak Sisi makan apa, makannya sambal kentang ya?
2: Ya, itu makanan favorit, Mbak.
0: Makanan favorit Mbak Sisi, sambal kentang, luar biasa. Masak sendiri, Mbak Sisi?
2: Betul.
0: Masak sendiri. Oke, tapi Mbak Sisi lagi kumpul bersama keluarga atau gimana ini? Ya,
2: sama keluarga.
0: Sama keluarga.
2: Kalau nggak ada kentang itu nggak ada nafsu makan kalau aku.
0: Oh, kalau nggak ada kentang nggak nafsu makan nih.
2: Iya, benar.
0: Oke, keren banget ya, suka kentang. Ega juga suka kentang sih sebenarnya.
2: Walaupun lauknya tuh ayam ataupun daging itu lewat lah.
0: Nggak
2: begitu suka gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Tapi Mbak Sisi kalau di akhir pekan begini ya, di minggu biasanya kan kita kumpul-kumpul nih sama keluarga. Ada makanan nggak favorit yang disukai semua anggota keluarga?
2: Makanan ya paling gorengan, Mbak, kayak pisang goreng gitu.
0: Oh, goreng-gorengan gitu ya yang bisa dimakan bareng-bareng. Oke, okay, baik. Gorengan, pisang goreng. Oke, okay, ini pas banget nih ya makan pisang goreng, jadi kepikiran nih. Oke, okay, Mbak Sisi, mau lagu apa?
2: Aku mau lagu Republik.
0: Republik, judulnya?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Baiklah. Sudah lama ya, nanti kita persembahkan lagu Republik untuk Mbak Sisi. Mau dikirim buat siapa?
2: Ada Mang Uju tadi ya.
0: Iya, tadi sempat masuk Bang Ujo.
2: Ada Robi, Eli juga tadi, ada Pak Kawan. Ada siapa lagi, Mbak?
0: Tadi ada Pak Darmawan, Mbak Eli, Bang Robi, ya? Pak Ujo. Itu aja baru yang masuk.
2: Oh gitu ya.
0: Sama di WhatsApp tadi ada Pak Tamrin.
2: Ya, Pak Tamrin juga ya, salam kenal Ibu Masito juga ya.
0: Ini Ibu Masito juga nih, lagi berusaha masuk nih katanya di WhatsApp.
2: Yang sabar ya Bu, mencet-mencet ya. Selamat siang aja di buat Ibu Mas Vito ya.
0: Oke, baik.
2: Ini Pak Freddy sama Bu Utri yang ada di Merauke ya. Selamat siang Bang Aldo, Bang Idham, Bang Aris Kayu ya. Kita kembali juga, selamat siang.
0: Oke.
2: Mbak Sisi, Nadia juga, semua-semua deh.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Sisi.
2: Iya, Rian Sudirman juga sekolahnya.
0: Oke, baik.
2: Ya, makasih ya, Mbak.
0: Makasih Mbak Sisi ya. Sehat selalu Mbak Sisi. Dan pendengar ya, tadi kita sudah terima dua penelpon dan ini juga ada di WhatsApp nih, ada Lara. Mau izin request lagu dari Titu, Jangan Lebay, Kak. Oke, untuk Mbak Lara Purnamasari nih. Boleh dimonitor terus ya, ini tanya lagunya udah diputerin atau belum. Nanti dimonitor terus aja di Pro 1 RRI ya. Dan untuk Anda yang mau gabung nanti ya, bisa setelah ini tetap bersama kami. Kita dengerin dulu ada lagu Raisa dengan Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget ya. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Dan pendengar, kita bacakan juga beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0821 792 79 090. Ada dari Yanto di Sekayu. Indonesia Banget hadir Mbak, dari Yanto di Sekayu. Tolong minta lagu dari Glenn Fredly, Januari. Favorit makanan kami bakso tulang Mbak, makasih lagunya. Baik, untuk Pak Yanto nanti diputerin ya lagunya. Ada lagu Glenn Fredly, Januari. Dan juga pendengar ya, ada dari Pak Gandhi di Pelaju. Assalamualaikum Indonesia Banget, Mbak tolong putarin lagu dari Chris Pati, Tapi Bukan Aku. Lagunya buat Pak Darmawan, Ibu Masito, Mbak Ana di Sorong, Mang Uju dan Robi, Pak Idham. Ucapannya selamat bekerja kalau lagi kerja, selamat istirahat kalau lagi istirahat. Buat Mbak penyiarnya terima kasih, selamat tugas. Wassalam dari Pak Gan.

0: Bangan, Mbak.
1: Oh, panas banget. Gak ada angin-anginnya. Kayak kata Pak Uju, di desa Saku ada angin-anginnya nih.
0: Iya.
1: Panas banget ya jadi, iya, Bang Aldo?
0: Ada. Ya, angin ada. Sepoi-sepoi sedikit.
1: Mm-mm. Oke, ya. Baik. Di hari Minggu ini Bang Aldo lagi ngapain?
0: Ini kebetulan gak kerja hari ini. Mm-hmm. Kan, santai aja dulu. Ya, untuk mempersiapkan untuk kerja hari esok.
1: Oke, baik. Kalau biasanya ya, di hari Minggu ini kan identik dengan kebersamaan, kumpul bareng keluarga ya. Bang Aldo ya, kalau Bang Aldo sendiri nih, ada makanan yang selalu ada nggak sih saat lagi kumpul keluarga begini?
0: Apa?
1: Apa itu?
0: Pempek.
1: Pempek ya, sepertinya ya, semua semuanya suka pempek nih.
0: Iya, suka semua.
1: Masak sendiri atau beli?
0: Kadang-kadang buat sendiri, tapi kalau mama rajin buat sendiri.
1: Oh, memang rajin buat sendiri ya? Bang Aldo buat sendiri?
0: Kalau Bang Aldo nggak bisa sih
1: buat. Bisa makannya aja ya?
0: Iya.
1: Oke, pempek apa nih yang paling disukai? Pempek yang paling disukai apa?
0: Yang paling disukai pempek telur itu.
1: Oh, pempek telur. Baiklah, kalau begitu ya. Pempek jadi menu wajibnya Bang Aldo ya, kalau kumpul-kumpul iya. Sama keluarga.
0: Iya.
1: Oke, mau lagu apa Bang Aldo?
0: Dari Agnes Monica.
1: Agnes Monica tadi udah.
0: Oh, udah ya?
1: Iya.
0: Kalau dari Rosa?
1: Rosa belum. Apa judulnya?
0: Ya, terserah Mbak aja pilihkan.
1: Rosa terserah ya. Oke, nanti ya. Diputerin. Mau dikirim buat siapa Bang Aldo lagunya?
0: Ya, dikirim buat Ari ya, buat Simo, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Ken Aro di Bali, buat Bang Nasi ya di OI.
1: Mm-hmm.
0: Buat Robi di Ramakasi, buat Aju. Tuju ya di Rambutan, buat Pipi di Salamet itu, buat Eli di Gandul, di Kesembilan, buat Ardian di Maksapura,
1: yeah.
0: Buat Anji di Pusri, khusus buat Mbak, terima kasih waktunya, ditunggu lagunya, kalau pulang hati-hati Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Aldo ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Aldo ya di Pali nih. Di Pali cuaca masih terpantau panas ya. Baiklah, dan kita sudah terima satu penelpon dan juga dua WhatsApp tadi. Jadi sudah ada tiga lagu ya pendengar ya. Ini kita dengerin dulu aja lagunya. Ada lagu terakhir tadi ada lagu Glenn Fredly, Januari, yang direquest oleh pendengar kita. Tadi sudah ada yang masuk, yaitu ada Pak Yanto di Sekayu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Setelah ini masih akan ada Palembang sore ini yang akan menemani Anda bersama dengan rekan kami Tata Edins. Dan pendengar, akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget. Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan bonancer juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti. 92,4 FM, Kanal Informasi.

0: motivasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pendengar, saat ini pukul 13, maksud kami pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. 92,4

dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan

atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 92,4 FM, kanal informasi dan informasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore hari ini ditemui sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam hubungan asmara, setiap orang itu berharap bahwa ia bisa menjalani hubungan yang langgeng dan juga bertahan lama. Tapi dalam beberapa kasus, itu dapat dijumpai ada kasus perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu bukan hanya menyakiti hati pasangan, tapi juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Dan pastinya membekas atau menimbulkan efek bagi kesehatan mental. Jadi perselingkuhan itu masalah yang banyak terjadi pada sebuah hubungan. Jadi ketika hal ini terjadi, perselingkuhan sendiri bisa menimbulkan efek negatif bagi fisik dan juga mental seorang. Bukan hanya bisa dirasakan pada saat terjadinya, efek perselingkuhan juga bisa terjadi dalam jangka panjang seperti menimbulkan trauma ataupun depresi berkepanjangan. Jadi efeknya itu pada kesehatan mental bisa berbeda-beda ya bagi pelaku perselingkuhan dan juga bagi korban perselingkuhannya sendiri. Ya bagi pelaku perselingkuhan efek perselingkuhan mungkin tidak terlalu membekas, tapi bagi korban perselingkuhan hal ini bisa menimbulkan efek berkepanjangan. Jadi kalau berbicara soal efeknya sendiri bagi kesehatan mental, mulai dari depresi dan juga gangguan kecemasan, gangguan stres setelah selingkuh, kehilangan harga diri, kurangnya kepercayaan pada hubungan masa depan, dan perasaan kehilangan, dampaknya juga terhadap anak. Gak main-main ya pendengar ya. Jadi selingkuh atau perselingkuhan itu kan sering banget dikaitkan dengan gangguan kecemasan dan depresi. Korban perselingkuhan rentan mengalami gangguan kecemasan akibat sebuah hubungan atau relationship anxiety ya, anxiety yang menyebabkan seseorang itu merasa tidak percaya diri dalam menjalani sebuah hubungan. Nah, hal ini juga yang bisa menimbulkan keraguan pada pasangan serta kekhawatiran berlebihan bahwa ia itu akan menjadi korban perselingkuhan lagi. Nextnya, gangguan stres setelah selingkuh. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang menjadi korban perselingkuhan itu cenderung mengalami post-infidelity ya, atau infidelity stress disorder atau PISD ya, gejala PISD ini mirip dengan gejala gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder, tapi ini disertai gejala depresi, gangguan kecemasan, dan ketakutan akan dikhianati. Jadi orang-orang yang memiliki faktor risiko tinggi terkena PISD ini, ya orang yang pernah mengalami pelecehan seksual maupun fisik, memiliki rasa percaya diri rendah, bahkan dia mempunyai tipe kepribadian mudah bergantung pada orang lain. Dan tadi saya bilang juga bisa kehilangan harga diri ya, pasti ya, of course ya kan. Orang yang dikhianati itu bisa menyalahkan diri sendiri, merasa dirinya lah yang merasa dirinya lah kayak penyebab perselingkuhan itu terjadi. Ya akibatnya ia merasa harga diri dia terpuruk. Tidak sedikit korban perselingkuhan juga bertanya-tanya mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan dan merasa bahwa ada yang salah kah atau ada yang kurang kah dengan diri saya gitu kan. Nah terakhir, kurangnya kepercayaan pada hubungan masa depan. Jadi salah satu efek perselingkuhan bagi kesehatan mental adalah kehilangan kepercayaan. Korban perselingkuhan itu cenderung mengasosiasikan rasa sakit yang mereka alami dengan hubungan di masa depan sehingga lebih sulit ya untuk terhubung dengan orang baru. Korban perselingkuhan itu juga mungkin gak akan mempercaya diri mereka sendiri sehingga takut menjalani hubungan baru. Jadi gimana? Mudah-mudahan dijauhkan lah ya sama yang selingkuh-selingkuh, perselingkuhan-perselingkian kayak gini. Pokoknya kita hidup ya yang maunya yang waras-waras aja lah ya. Karena setiap kita membuka media sosial ya, kadang tuh berita-beritanya ya gak tau lah. Tentang perselingkuhan, KDRT, dan masih banyak lagi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Studio mengumumkan lini proyek film terbarunya pendengar, termasuk tayangan Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling serta film Black Panther 3 dalam ajang San Diego Comic Con pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Aktor Ryan Gosling dipastikan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe ya untuk memerankan karakter utama di Ghost Rider ini. Jadi proyek film tersebut disutradarai oleh Shawn Levy, sosok di balik pengarahan film Deadpool and Wolverine ya, dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2028 nanti. Jadi penampilan mengejutkan Gosling itu di atas panggung Hall disambut meriah oleh para penggemar yang hadir dalam acara tahunan tersebut, dan we will see ya apakah ini benar-benar terjadi. Dia juga bilang begitu ya. Kata si Babang Ryan Goslingnya juga bilang begitu. Dia bilang kegembiraannya karena telah lama mendambakan peran sebagai pengendara sepeda motor berkarakter khusus tersebut. Jadi seperti yang kalian tahu ya, ini adalah karakter yang sudah sangat lama yang pengen banget dia mainkan. Nah, sutradara Shawn Levy juga turut naik ke atas panggung untuk menyapa para pengunjung secara langsung, dan Levy juga menegaskan bahwa pengerjaan proyek tersebut itu sedang berjalan untuk penayangan mendatang. Jadi selain proyek Ghost Rider, juga diumumkan produksi film Black Panther 3 ya, yang dijadwalkan rilis pada 15 Desember 2028. There is actor David Jensen yang resmi ditunjuk sebagai T'Challa ya, dia T'Challa 2 ya, anak dari karakter T'Challa yang sebelumnya memang diperankan oleh almarhum Chadwick Boseman ya. Jadi perkembangan karakter baru ini diperkenalkan juga di hadapan penonton bersama Letitia dan juga Winston Duke. Jadi memang pendengar banyak banget yang udah gak sabar nungguin si Wakanda Mania ini untuk filmnya itu tayang. Tapi sabar aja lah ya, mungkin ya 2028 ya, satu tahun lagi lah ya.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan

Suasana sore-sore syahdu, sore-sore sendu, dan bahkan nih di studio jadinya sore-sore ngantuk. Buat yang baru aja gabung, mudah-mudahan aktivitas hari ini atau aktivitas sore ini yang baru aja mau dijalankan lancar ya. Buat yang mungkin lagi cari cara menyegarkan pikiran setelah seharian beraktivitas, emang ada aktivitasan di minggu ini? Ada, jalan-jalan, hangout sama teman ya. Jadi ada waktunya, mungkin inilah saatnya Anda harus mendengarkan informasi seputar jogging sore yang bisa menjadi pilihan untuk menutup hari dengan lebih sehat. Hari terakhir ya di 7 hari Senin sampai Minggu ini, besok udah mau Senin gitu kan ya. Jadi gak ada salahnya kita tutup hari ini untuk memulai besok itu dengan hari yang lebih sehat. Karena kenapa aku tadi udah nyepil-nyepil soal jogging sore. Jogging sore itu gak cuma meningkatkan kesehatan fisik ya, karena lebih dari itu, olahraga ini tuh juga baik untuk kesehatan mental. Kalau kita lakukan secara rutin, itu bisa mencegah tubuh kita tuh terkena dari berbagai gangguan kesehatan, terutama penyakit jantung. Dan ini juga salah satu olahraga kardio yang saat ini tuh digemari oleh siapapun ya. Dan latihan ini pun juga melibatkan gerakan lari dengan kecepatan sedang bahkan lambat dalam jangka waktu yang lama. Dan selain itu pendengar, jogging juga termasuk latihan yang sederhana ya. Karena bisa dilakukan di sekitar rumah, bahkan di sekitar kantor ya, tanpa memerlukan alat khusus. Ya udah, masih ada waktu untuk jogging sore. Let's go. Manfaat yang banyak bisa kita dapetin mulai dari meningkatkan performa olahraga, meningkatkan kualitas tidur, meredakan stres, menjaga kesehatan lutut, mencegah penyakit jantung. Jadi penting untuk diingat juga ya, beberapa manfaat ini juga bisa kita dapetin kalau dilakukan secara rutin dan konsisten. Kalau baru pertama kali, ya sebaiknya mulainya itu secara perlahan aja, setidaknya 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu selama 30 menit. Jadi ketika tubuh kita mulai terbiasa, kita bisa tuh meningkatkan intensitasnya baik secara durasi maupun jarak tempuh. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan manfaat yang benar-benar apa ya, maksimal, tapi kita juga ada traumanya nih. Misalnya nih pernah mengalami cedera lutut. Nah, sebaiknya kita konsul dulu sama dokter gitu ya, yang ahlinya dulu gitu kan. Ini bisa gak sih kita lakukan secara cepat? Nah, kalau misalnya kata dokter, jangan dulu, kamu jalan aja dulu gitu kan ya. Ya udah gak apa-apa, jalan aja. Jalan kaki kan juga sehat. Asal jangan, jalani aja dulu.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: Parolian, angin rindu, pendengar. Udah ngobrol kita ke pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih ditemani sama Tata pendengar di sore hari ini, yang pasti sampai jam 8 malamnya nanti Tata akan menemani Anda semua di Palembang sore ini. Untuk hari ini, di hari Minggu 26 Juli 2026. Tanggal cantik ya, 26-26 mendengar. Ya pasti mendengar, saat lagi Tata akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini yang dirangkum lewat Cek Fakta. Benar apa tidak, hoax apa tidak, kita cari informasi terbenarnya, sebenar-benarnya seperti apa, lewat Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah gambar yang berisi narasi mengklaim bahwa Presiden Prabowo ingin merubah fungsi Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Nah, unggahan ini disertai narasi info politik, Prabowo tolak impian Jokowi pindah ibu kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN. Nah, faktanya, ternyata klaim tersebut tidak benar ya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo mengubah IKN menjadi Markas Besar TNI di kolom pencarian Google. Jadi, ditemukan ternyata artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan ini bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Dan sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: 92,4 FM.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Yang kali ini kita akan mengangkat kisah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang doa yang dikabulkan karena amal soleh dan menjauhi zina. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang lewat di sebuah hutan. Ketika hujan mulai turun, agar tidak kehujanan, masuklah mereka ke dalam gua. Karena hujan sangat deras, sebuah bongkahan batu besar jatuh dari gunung, sehingga menutupi pintu gua. Lalu, ketiga orang tersebut bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa mereka akan berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka untuk memindahkan batu tersebut. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mempunyai orang tua yang telah tua dan lemah. Setiap hari aku biasa memberi mereka makan terlebih dahulu, baru kemudian anak-anakku. Pada suatu hari aku pergi jauh mengambil kayu dan aku baru pulang setelah hari senja. Ketika aku kembali, aku memerah susu dan membawa susu itu. Tetapi aku dapati orang tuaku sedang tidur nyenyak. Maka aku tetap membawa mangkuk susu itu di tanganku dan aku tetap berdiri. Anak-anakku melengket di badanku untuk meminta susu. Aku berpikir tidak akan memberi susu itu kepada anakku sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Pada saat itu anak-anakku juga meminta susu itu. Haruskah aku membangunkan orang tuaku? Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku baru akan memberi makan anakku setelah memberi makan orang tuaku. Ketika orang tuaku bangun, pertama-tama aku memberi mereka minum, baru kemudian anak-anakku. Ya Allah, jika amalan tersebut Engkau ridhoi, maka geserlah bongkahan batu itu sehingga kami bisa melihat langit. Maka batu tersebut bergeser sedikit sehingga langit pun terlihat. Orang yang kedua berkata, "Ada anak perempuan pamanku yang sangat aku cintai. Aku pernah mengajaknya berzina, tetapi ia menolak. Suatu ketika ia bersedia melakukannya asalkan aku memberinya 100 dinar kepadanya. Dengan bekerja keras terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian uang itu aku serahkan kepadanya. Kemudian ia mau menerimanya dan berbaringlah ia. Aku pun duduk di antara dua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan kamu renggut keperawananku. Takutlah kepada Allah.' Maka aku bangkit, 'Ya Allah, Engkau tahu apa yang telah aku lakukan. Jika Engkau ridho dengan perbuatan tersebut, geserlah sedikit batu itu.' Maka batu itu bergeser sedikit." Menurut Muslim Syarif, pada masa itu adalah masa kelaparan dan si gadis meminta 120 dinar. Orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mengupah seorang upahan untuk membuat tempat padi. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, 'Berikanlah upahku.' Lalu aku berikan upahnya seukuran tempat padi yang dibuatnya. Tetapi ia tidak suka. Maka upahnya berupa padi tetap aku tanam, sehingga aku dapat mengumpulkan sapi dan penggembalanya. Kemudian ia datang lagi kepadaku dan berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan atau kurangi hakku.' Aku menjawab, 'Pergilah engkau, ambillah sapi dan penggembalanya.' Ia berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan janganlah aku dipermainkan.' Aku menjawab, 'Aku tidak akan mempermainkan engkau, ambillah sapi itu dan penggembalanya.' Lalu diambilnya dan dibawanya semua. Kalau kiranya engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari keridhaan engkau, maka bukakanlah untuk kami batu yang masih ada." Lalu dibukakan oleh Allah batu itu sehingga mereka dapat keluar.

masih dengan Lentera Hati dengan kisah teladan lainnya. Dan berikut ini tentang doa makbul pada saat yang genting. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berdagang antara Syam dan Madinah serta dari Madinah ke Syam. Dia biasa bepergian tanpa bergabung dengan kafilah-kafilah demi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ia bepergian dari Syam ke Madinah, seorang penyamun mencegahnya dan berkata kepadanya, "Berhenti." Pedagang itu pun berhenti dan berkata kepada si penyamun, "Ambillah barang-barangku, tetapi janganlah kamu rintangi jalanku." Si penyamun mengulangi apa yang telah dikatakannya. Si penyamun menjawab, "Urusan harta bukan urusanku, tetapi dirimulah

0: Penyayang, wahai pemilik ars yang agung, wahai yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali, wahai yang maha melakukan apa yang dikehendakinya, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu dan memenuhi segenap penjuru arsmu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan yang dengannya engkau memerintah makhlukmu dan dengan kasih sayangmu tidak ada Tuhan selain engkau, wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Doa itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang berwarna abu-abu dan berpakaian hijau dengan memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Ketika penyamun melihat pengendara kuda itu, ditinggalkannya si pedagang dan disongsongnya si pengendara kuda itu. Ketika sudah dekat, si penunggang kuda itu menyerang si penyamun sehingga si penyamun terlempar dari atas kudanya. Kemudian penunggang kuda itu mendatangi si pedagang dan memerintahkan, "Bangkitlah dan bunuhlah ia." Namun si pedagang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Aku tidak pernah membunuh seseorang dan diriku tak layak membunuhnya." Lalu penunggang kuda itu menuju si penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian ia datang kepada si pedagang sambil memberitahu, "Aku adalah seorang malaikat dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa untuk pertama kalinya, kami mendengar bunyi gaduh di pintu gerbang langit. Kami berkata, sebuah kejahatan telah terjadi. Ketika engkau berdoa untuk kedua kalinya, pintu langit terbuka dan terlihat seberkas nyala api. Ketika engkau berdoa untuk ketiga kalinya, Jibril alaihi salam turun ke langit kami dan berteriak, 'Siapakah yang mau menolong orang yang tertekan ini?' Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diizinkan membunuh penyamun itu. Ketahuilah, wahai hamba Allah, bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan pertolongan kepada siapa saja yang berdoa. Dengan doamu tadi, pada setiap saat yang penuh tekanan, malapetaka dan keputusasaan." Setelah itu, si pedagang melanjutkan perjalanannya dengan aman sampai ke Madinah dan pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menceritakan kisahnya kepada beliau, juga tentang doa yang diucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Allah telah mengilhamimu dengan nama-namanya yang paling indah yang jika disebutkan dalam doa, niscaya Dia akan mengabulkannya. Jika Dia dimohon dengan nama-nama itu, Dia akan menganugerahkannya."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari." Hadis hasan riwayat Ahmad. Sembilan dua koma empat FM, Kanal Info.

0: 94,4 FM, Marari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu ya, mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi islami. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena kenapa? Saya akan ajak Anda semua pendengar sore hari ini akan menyimak pengajian Al-Quran. Kita akan menyimak surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dan 25, dibacakan oleh qori kita, Kemas Haji Junaidi Azhari. Dilanjutkan dengan azan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: صدرت لكم

0: فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.
1: Mungkin pengikut yang masih buta dalil.

kan akhirnya kita ikuti pelajarannya itu, pengajarannya itu tahu-tahunya dia ya tergolong orang yang

Paham yang berbeda. Dan sudah terjadi, kita tidak perlu menghina, tetapi kita kitanya yang jangan nyalakan orang lain. Orang lain berhak untuk bersenang, berhak untuk bersenang. Dan masalah agama ini

0: Assalamualaikum.
1: Tahu-tahu bumbu pindang itu kita ambil perhatikan sebagian dari bumbu malu.

Kita tidak bisa.

Menentukan hukum yang harus ditaati kalau itu untuk beramal, untuk kita sendiri beramal berbeda.

0: Sim.
1: Pendapat dari orang yang berbeda pasti dengan kita. Dan itu hak mereka itu untuk menyatakan.

Kamu untuk kembali membawa buku nikah sama kami tidak.

0: Pendengar dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, pendengar masih bareng Tata. Dan saat ini pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, did you know there is rice yang benar-benar mahal banget ya. Jadi kita tahu lah ya bahwa beras itu merupakan makanan pokok yang identik dengan harga terjangkau dan mudah ditemukan begitu ya di berbagai negara. Tapi nggak semua jenis beras itu dijual dengan harga yang murah karena ternyata ada beberapa varietas yang diproduksi secara eksklusif ya dengan kualitas premium. Ada satu jenis beras yang justru itu dipasarkan sebagai produk mewah dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Harga beras yang sangat mahal itu bukan cuma ditentukan oleh kelangkaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas hasil panen, sampai dengan proses penyimpanan yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Bahkan, beberapa jenis beras itu diproduksi dengan standar yang setara dengan produk kuliner mewah seperti anggur dan kopi specialty. Jadi gak heran kalau harganya itu mencapai jutaan rupiah per kilogram. Beras apakah itu? Pertanyaannya kan gitu ya. Beras apakah itu yang dari tadi Tata sounding kalau ada beras yang harganya itu bahkan tembus jutaan rupiah per kilogramnya? Kinmemai Premium. Nah, jadi Kinmemai Premium ini adalah beras termahal di dunia. Jadi gelar beras termahal di dunia itu masih dipegang oleh Kinmemai Premium asal Jepang. Jadi berdasarkan Guinn World Records, beras ini dikembangkan oleh Toyo Rice Corporation dan pernah tercatat memiliki harga sekitar 109 US dollar per kilogramnya atau setara dengan kalau dirupiahkan itu 1,9 juta rupiah per kilogram. Nah, jadi Kinmemai Premium ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Dan berbeda dari beras pada umumnya, ternyata produk ini dipasarkan sebagai beras premium dengan produksi yang sangat-sangat terbatas. Makanya itu lebih banyak digunakan sebagai hadiah mewah atau disajikan pada momen-momen istimewa. Nah, nama Kinmemai sendiri itu adalah Golden Spurt Rice atau beras kecambah emas. Nah, beras ini dikenal karena memadukan teknologi pengolahan modern dengan tradisi budidaya padi Jepang yang telah berkembang selama ratusan tahun. Kira-kira apa sih yang membuat dia istimewa? Kenapa dia itu menyandang gelar beras termahal di dunia? Hanya karena dipasarkan sebagai produk mewah. Nilai jualnya itu berasal dari proses seleksi yang sangat ketat ternyata ya. Jadi teknologi pengolahan khusus dan jumlah produksinya itu yang sangat-sangat terbatas. Jadi setiap tahun beras ini tuh memilih, maksudnya corporation beras ini tuh memilih 4 hingga 6 varietas beras terbaik dari sekitar 5.000 peserta dalam International Contest on Rice Taste Evolution, jadi kompetisi penilaian cita rasa beras terbesar di Jepang. Nah, varietas yang terpilih itu bukan cuma memiliki rasa dan tekstur terbaik ya, tapi juga melalui pengujian aktivitas enzim untuk menilai kualitas dan vitalitas bulir beras ini. Jadi vitalitas ataupun daya hidup beras itu bisa diidentifikasi melalui aktivitas enzim. Nah, beras dengan vitalitas tinggi itu akan menghasilkan kualitas yang benar-benar istimewa. Jadi setelah dipilih, beras juga nggak langsung dipasarkan. Bulir-bulir beras ini terlebih dahulu disimpan selama beberapa bulan melalui proses pematangan supaya cita rasanya semakin kaya dan teksturnya juga lebih baik saat dimasak. Ternyata ya, produksinya pun juga sangat terbatas sekali ya. Jadi hanya sekitar 1.000 kotak setiap tahunnya. Kombinasi antara seleksi yang ketat, proses produksi yang panjang, teknologi khusus, dan ketersediaan yang langka, itu membuat Kinmemai Premium ini layak menyandang predikat sebagai beras termahal di dunia.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini.

0: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan. Bilang 2,4.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bilang 2,4 FM kanal ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas, penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasar dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Tata Edins. Dan saat ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan mengajak Anda semua untuk beralih ke acara selanjutnya ya. Di kesempatan malam hari ini kita akan menghadirkan program Mimbar Agama Buddha untuk Anda ya. Jadi untuk program Mimbar Agama Buddha di kesempatan malam hari ini, kita akan menyimak materi mengenai hukum sebab akibat dalam agama Buddha bersama staf penyelenggara Buddha Kota Palembang, Bapak Budiono SPDB. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera saja kita ikuti Mimbar Agama Buddha.

Terima kasih. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang. Berjumpa lagi dengan saya Budiono, staf penyelenggara Buddha Kota Palembang. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum sebab akibat dalam agama Buddha. Tentu saja dalam agama Buddha mengenal hukum sebab akibat atau karma, yaitu ada perbuatan pasti ada akibatnya, maupun perbuatan baik yang Anda lakukan ataupun perbuatan yang tidak baik yang Anda lakukan. Ketika Anda melakukan perbuatan baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Begitu juga apabila Anda melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan jahat, hasilnya juga akan tidak baik, atau bisa dibilang dengan karma. Kalau yang hasilnya tidak baik itu disebut karma buruknya sedang berbuah. Kalau sedang karma baiknya sedang berbuah, itu namanya perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan lain hal sebagainya yang dapat menimbulkan rasa kecewa, rasa benci kepada orang lain, itu juga hasilnya akan tidak baik. Suatu contoh, apabila kita melakukan perbuatan melalui tutur kata yang tidak baik, seperti halnya dengan kata-kata yang menyinggung, perkataan yang tidak enak didengar, perkataan yang menyakitkan hati orang, itu akan menyakiti seseorang. Itu juga akan menghasilkan karma buruk untuk kita. Itu tadi kita melakukan perkataan-perkataan seperti itu kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita, atau dibalik seperti yang tadi saya katakan, apabila orang tersebut mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada kita, apa yang kita rasakan? Tentu saja yang kita rasakan adalah rasa marah, jengkel, benci, bisa juga dendam. Tapi sebagai umat Buddha, kita seharusnya sudah menyadari hal tersebut. Semua hal yang telah kita terima, baik atau buruk, itulah hasil perbuatan kita sendiri. Apabila perbuatan baik yang kita terima, kita merasa bahagia, senang. Apabila perbuatan buruk yang telah kita terima hasilnya, kita akan merasa kecewa, sedih. Kemudian kita akan dalam hati mengatakan, aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi atau merugikan orang lain. Suatu contoh, perbuatan yang merugikan orang lain, misal kita mencuri barang milik orang, orang tersebut yang kehilangan pasti akan mencari barang-barangnya. Bagaimana dengan kita yang telah melakukan pencurian tersebut? Kita merasa bahagia, apakah sedih?
ketika barang kita ada yang hilang, kita pernah dicuri, barang milik kita pernah dicuri, seharusnya kita sudah menyadari, oh, saya pernah mencuri barang milik orang lain. Sebagai umat Buddha, kita harus bisa menyadari hal tersebut. Apapun yang telah kita terima baik atau buruk, itulah karma atau hasil yang kita warisi. Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri yang mewarisinya. Di dalam Dhammapada mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Apabila kita melakukan hal yang baik, maka kehasilnya akan mengikuti kita. Tetapi apabila kita melakukan hal yang tidak baik, maka karma buruklah yang akan kita terima. Ada suatu contoh di dalam cerita Buddha, itu mengatakan pada suatu hari ada seorang Brahmana. Beliau sedang membersihkan diri, sedang memandikan kambing, dan yang ternyata kambing tersebut akan disembelih oleh Brahmana itu. Kambing tersebut dimandikan dengan bunga, dikalungi bunga. Oleh Brahmana. Ketika dimandikan, sang kambing itu tertawa, terkekeh-kekeh. Setelah tertawa, kambing tersebut meneteskan air mata. Kambing ini menangis. Kemudian sang Brahmana pun bertanya dan tertegun, "Hai kambing, kenapa engkau tertawa dan kenapa engkau menangis?" Kambing tersebut menjawab begini, Aku tertawa karena aku tahu kali ini kepalaku akan dipenggal, dan inilah yang terakhir kali aku dipenggal dalam kehidupan ini. Terus, kenapa kamu menangis? Aku menangis, aku sedih. Karena aku dulu juga seperti sang Brahmana. Aku dulu juga membeli, juga menyembelih, dan memenggal seekor binatang. Hanya satu perbuatan itu, aku terlahir 500 kali kehidupan, dan inilah yang terakhir kali kepalaku akan dipenggal. Aku kasihan kepada engkau. Jika engkau memenggal kepalaku, maka di kehidupan yang akan datang, engkau juga akan dipenggal sebanyak itu yang pernah aku alami. Kemudian sang Brahmana pun sadar. Sang Brahmana melepaskan kambing tersebut dan tidak jadi untuk menyembelih. Walaupun kambing ini dilepaskan,
tetapi hukum karma tetaplah berjalan. Ketika kambing ini lari menuju hutan yang jauh ke dalam, ketika itu datanglah petir menyambar sebatang pohon. Kemudian dari cabang pohon tersebut jatuh dan mengenai leher sang kambing, dan putuslah leher sang kambing. Walaupun tidak disembelih oleh sang Brahmana, tetapi hukum alam tetap berjalan. Nah, dari cerita tersebut, perbuatan apapun yang telah kita lakukan, sekecil apapun yang kita perbuat, baik atau buruknya, kita akan pasti menerimanya. Walaupun sekecil apapun, kita tidak bisa lari dari perbuatan ini. Para sedharma sekalian, untuk itu marilah kita bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan bajik yang dapat membuat kita bahagia di kehidupan yang akan datang. Ketika perbuatan bajik yang telah kita lakukan, ketika perbuatan baik yang telah kita perbuat, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, melalui badan jasmani, tetap kita tidak akan bisa lari kemanapun. Tetapi kita sebagai umat Buddha selalu diajarkan untuk berbuat baik, selalu diajarkan untuk bersabar, selalu diajarkan untuk hidup berkesadaran, tidak membenci, tidak mendendam, dan tidak memfitnah. Ketika kita memfitnah orang, mungkin kita merasa senang, bahagia, ketawa.

dikatakan tidak benar itu kepada kita. Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa kehidupan sehari-hari kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan antara baik dan buruk. Nah, apakah kita bisa menyaring hal tersebut dalam sehari dari pagi sampai sore? Kita sudah melakukan hal apa? Hal baik atau hal yang tidak baik? Tetapi kebanyakan kita kadang-kadang melakukan hal yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak baik ataupun ucapan-ucapan yang dapat menyakiti orang lain. Kita tidak bisa menyadarinya itu. Jarang sekali orang yang menyadari hal tersebut, bahwa hal tersebut bisa menyakiti hati seseorang. Dari hal tersebut, kita bisa memilah. Kita mau memilih yang mana dalam perbuatan sehari-hari kita. Apakah kita mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan jasmani. Seringkali kita melihat ketika di perjalanan ada kecelakaan-kecelakaan ketika berkendara. Kadang-kadang orang bilang orang tersebut kurang waspada, orang tersebut terlalu kebut-kebutan dalam berkendara, orang tersebut kurang hati-hati sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dilihat dari sudut pandang dalam agama Buddha, sehati-hati apapun kita dalam berkendara, kalau karma kita sudah masak, kalau karma kita sudah matang, kalau karma buruk kita sudah matang, itu tidak akan ada yang bisa mencegahnya, walaupun kita sudah hati-hati. Kita sudah hati berjalan pelan-pelan dalam berkendara, sudah waspada, kalau karma yang sedang berbuah, bisa jadi dari belakang kita yang berkendara itu menabrak kita dari belakang, dari samping, atau dari mana saja. Maka dari itu perlu kita persiapkan hidup kita ini dalam hal-hal baik untuk kehidupan yang akan datang. Dalam perbuatan apapun, jangan kita pikirkan hasilnya. Yang penting kita melakukan perbuatan baik. Di sini saya mengambil kisah kita tidak bisa terhindar dari karma. Saya ambil kisah di sini sebagai contohnya adalah yang Arya Moggallana.

Maksud kami, maksud saya Anggulimala. Anggulimala sebelum menjadi biku, beliau ini adalah seorang penyamun. Berapa ratus orang yang telah meninggal, berapa ratus orang yang telah mati di tangan Anggulimala ini. Tetapi ketika karma baiknya datang, Sang Buddha pun mencegah. Beliau menjadi biku dan menjadi murid Sang Buddha dan mencapai arahat. Sudah mencapai arahat pun, beliau harus menerima perbuatan-perbuatan buruknya yang di masa lalu. Ketika berpindah patah, yang Arya Anggulimala dilempari batu-batu oleh masyarakat sehingga luka-luka di tubuhnya. Yang Arya Anggulimala pun menyadari hal tersebut. Ini adalah buah karma yang aku terima. Dari hal cerita ini bisa kita ambil bahwa seorang arahat pun akan menyadarinya perbuatan-perbuatan buruk yang di masa lalu ketika menerima buah karma. Beliau harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, di sini apalagi kita sebagai manusia biasa yang masih memiliki loba, dosa, dan moha. Itu masih melekat pada diri kita. Rasa kebencian, rasa iri hati, rasa ketidaktahuan atau kebodohan. Itu masih melekat pada diri kita. Kebencian ini akan menimbulkan hal-hal yang buruk dalam diri kita apabila kita tidak menghindarinya, apabila kita tidak menyadarinya. Tapi memang sulit untuk menghilangkan rasa benci, rasa dendam. Kadang-kadang orang bilang, kamu orangnya pembenci, kamu orangnya pendendam, jangan begitulah, itu tidak baik. Enak benar ya kalau ngomong, nah seperti itu. Tidak tahu merasakan apa yang telah kita rasakan, tetapi itu adalah nasihat secara tidak langsung dari saudara, dari teman, dari orang tua. Itu adalah nasihat yang baik, walaupun kadang-kadang hanya bercandaan. Tetapi lambat laun rasa benci yang ada dalam diri kita itu akan pelan-pelan akan terkikis apabila kita sering melatih dalam hidup berkesadaran, tetapi diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik,
hilangkan pikiran-pikiran yang rasa iri, benci. Pelan-pelan dihindari pikiran-pikiran tersebut. Munculkan pikiran-pikiran yang baik. Munculkan pikiran-pikiran kepada orang lain. Salah satu contoh perbuatan yang gampang diucapkan adalah mendoakan orang lain bahagia. Mendoakan semua makhluk hidup berbahagia. Itu tidak memerlukan tenaga dan biaya. Itu sangat mudah diucapkan. Terkadang kita tidak sempat mengucapkan hal tersebut. Jarang sekali. Padahal dimulai dari hal kecil seperti itulah

ketika kita menanamkan pikiran-pikiran yang baik, memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, kadang-kadang kita dikatakan, wah, kamu terlalu bijaksana. Tetapi itulah nasihat-nasihat kadang-kadang yang kita berikan. Itulah ajaran-ajaran dhamma. Walaupun kita tidak bisa membantu dengan materi, dengan tenaga, tetapi kita bisa membantu dengan pikiran, tenaga pikiran. Apabila kita sudah mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut, jangan sampai kita sesali, karena itulah keputusan kita. Ketika hal-hal yang tidak perlu dilakukan, kalau itu sudah keputusan, jalani dengan baik. Tetapi harus dengan hati-hati. Ketika kita melakukan hal tersebut, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, kepada saudara-saudara Dharma, umat Buddha, ajaran Buddha tidak mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Selalu kembangkan dan hidup berkesadaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saudara Sedharma, pendengar Pro 1 RRI Palembang, Namo Buddhaya.

0: aktivitas
1: paling bang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang malam ini di hari Minggu 26 Juli 2026. Beragam materi acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan mini drama dengan tema Nurani di balik kamera. Selanjutnya juga di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini, nanti kita juga akan berbincang bersama teman-teman dari Rangkul Palembang. Dan berikutnya pendengar Ruang Rindu juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 21 nanti. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang malam ini bersama saya Esi.
4: Di era teknologi yang semakin maju ini, media sosial menjadi tempat yang sering dikunjungi. Banyak orang berlomba-lomba menciptakan konten. Namun, terkadang mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting untuk ditonjolkan, yaitu cinta dan empati. Hingga terkadang membuat mereka yang sedang berduka justru menjadi bahan konten semata.

0: Viral nih, pasti banyak yang share. Ini bener-bener happening. Video cewek jatuh dari motor. Pakai musik IDM dong biar high.
1: Rian, kamu dapat trending musik IDM terbaru. Tambahkan hashtag viral calang untuk hasil maksimal.
0: Wah, mantep nih. Aku harus ngonten biar followers aku tambah terus.
2: Rian, nak, sini bantu Pak De Tony, cepetan. Pak De jatuh dari kursi pas mau gantiin bola lampu. Dia kan tinggal sendirian, gak ada orang di rumahnya. Yuk sudah, kamu yang bantuin.
0: Ah, udah bu, ntar juga ada yang bantuin Pak De Tony kok. Aku lagi bikin konten nih yang lebih penting.
2: Hah? Konten apaan ini? Aduh, anak sekarang bikin konten kok dari musibah orang. Udah cepetan ayo, bantuin Pak De Tony.
0: Ya deh.
3: Aduh, pinggangku.
2: Pak De sebentar ya. Ini saya sudah ajak Rian loh. Nak, cepat bantu angkatin Pak De.
3: Nanti jangan diangkat dulu. Saya harus ngepost dulu nih biar jadi viral.
2: Waduh, Pak De ini gimana sih? Bisa-bisanya bikin konten dari kecelakaan sendiri. Pak De tuh harus dapat tindakan, bukan malah mikirin followers.
0: Pak De serius nih malah mau bikin konten? Aku bisa sih bantuin video editnya.
2: Rian, ini bukan waktu untuk bikin konten. Pak De tuh butuh bantuan, bukan malah ngevlog. Cepetan kamu bantu angkatin Pak De.
0: Lah kan tadi Pak De sendiri yang mau ngontenin. Lagian bu, zaman sekarang apa-apa harus dikontenin. Kalau enggak, ya enggak hits dong.
2: Cukup Rian, kamu ini kapan sih mau berhenti mikirin konten terus? Kalau misalnya ibu yang jatuh, kamu masih mau pikirin konten dulu, baru bertindak, begitu? Hah? Jangan karena keasikan ngonten, hati nurani dan empati kamu jadi tertutup, nak.
0: Maaf bu, Rian bantu angkat Pak De ya. Pak De pegangannya kuat ya. Letaknya dulu sih HP-nya, mau ngonten mulu.
3: Iya Rian, pelan-pelan ya. Pinggang Pak De sakit ini.
2: Saya panggilkan Uak Benu ya, tukang urut di lorong sebelah. Pak De istirahat aja dulu. Rian, bantu oleskan minyak kayu putih ya ke Pak De, ibu akan segera kembali.
4: Akhirnya Pak De Tony mendapatkan pertolongan dari Uak Benu. Kondisi Pak De Tony pun terlihat sudah lebih baik. Sementara Rian dan ibunya sudah kembali ke rumah.
2: Rian, sini kamu. Sini, duduk dekat ibu.
0: Ya bu.
2: Nah, kamu bisa nggak sih nggak ngonten tiap hari? Hidup itu bukan cuma tentang like dan views. Pak De Tony jatuh, kamu malah sibuk buat konten. Tuh, cewek yang jatuh dari motor yang tadi pagi itu juga kamu kontenin, bukan malah dibantuin.
0: Tapi bu, kan semua orang bakal senang nonton itu. Lagian semua sekarang zamannya sudah zaman medsos bu. Bu gak ngerti sih.
2: Apa sih yang kamu cari dari semua itu nak? Nonton orang yang kesusahan malah jadi bahan ketawa. Sadar nak, hidupmu bukan cuma tentang like dan share. Jangan sampai terus-terusan mikirin views. Karena yang terpenting itu ya hidup di dunia nyata dan hubungan sesama manusia.
0: Iya bu, aku juga mulai ngerasa nih kalau hidupku terlalu banyak ke media sosial. Apa sih gunanya semuanya tuh kalau nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita?
2: Syukurlah kalau kamu udah sadar. Kembali ke dunia nyata ya nak. Jangan terlalu sibuk konten, oke?
0: Aku memang sudah terlalu asik di dunia maya. Sudah kecanduan konten. Orang dapat musibah pun aku kontenin. Ntar kalau aku yang dapat musibah terus dikonten orang gimana? Gak lagi deh. Aku mau besok Pak De Tony aja ah. Lihat kondisinya sekarang dan gak pakai konten. Assalamualaikum Pak De.
3: Waalaikumsalam. Rian, sini. Alhamdulillah Pak De sudah baikan loh. Berkat bantuan kamu dan ibu kamu tadi yang sudah gercep bantuin dan gak pakai konten.
0: Maaf Pak De, aku baru sadar. Hidup tuh gak harus selalu di-upload ke media sosial. Ini adalah waktu untuk membantu.
3: Terima kasih ya nak, saya juga jadi belajar. Hidup itu bukan soal jadi viral, tapi soal berbagi dan bersosialisasi.
2: Daripada sibuk ngonten, mending cicipin pisang goreng buatan ibu.
0: Wah ibu, dapat cemilan nih.
2: Interaksi di dunia nyata jauh lebih indah kan ketimbang sibuk di dunia maya. Yuk, cicipin pisang gorengnya, mumpung masih anget.
3: Wah, Budian jadi repot nih.
2: Ah, enggak kok Pak De, cuma pisang goreng aja.
3: Ayo, kita cicipi pisang gorengnya. Nah, kalau pisang goreng boleh dikontenin resep bikin pisang goreng yang enak. Ya kan? Ya kan?
0: Masuk akal, Pak D.
4: Hidup bukan tentang like, views, and followers. Tapi tentang bagaimana berbagi, berempati, dan bersosialisasi dengan sesama.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di obrolan komunitas ya untuk hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Saya Sir, Kang Aziz dan juga Kang Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, seringkali kita merasa sudah mencurahkan kasih sayang sepenuh hati untuk pasangan, anak, ataupun juga orang tua kita. Namun kalau boleh sedikit kita renungkan, apakah cara yang kita sampaikan rasa sayang ini memang udah pas ya? Atau jangan-jangan niat baik kita justru membuat mereka merasa kewalahan atau kurang dimengerti. Ternyata sekedar punya rasa cinta ini baru merupakan langkah awal supaya cinta kita benar-benar sampai ke hati. Tentunya kita juga perlu belajar menyampaikannya secara lebih bijak, empati, dan sesuai dengan apa ya sebenarnya dibutuhkan ya. Nah, melalui obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini, kami hadirkan temanya ini seputar mencintai dengan lebih baik bersama dengan teman-teman dari komunitas Rangkul Relawan Keluarga Kita Palembang. Sudah hadir langsung ya di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini ada Mbak Rara Radianti, ini merupakan Rangkul Palembang, juga Mbak Siti Fatimah ya, Siti Fatimah Syukri. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan untuk pendengar ya. Di kesempatan malam hari ini kita juga tentunya pengen tahu ya, pengen kenal lebih dekat lagi dengan teman-teman dari komunitas Rangkul Relawan Keluarga Kita Palembang khususnya ya. Nah, boleh diceritakan nih Mbak Rara juga Mbak Fatimah ya, sejak kapan sih Rangkul Palembang ini ada?
1: Kalau Rangkul Palembang itu adanya sekitar tahun 2017, tapi pada saat itu saya belum bergabung. Mm-hmm. Nah, jadi kan kalau Rangkul ini ada itu harus melalui pelatihan dulu. Okay. Jadi enggak langsung ada kami relawan. Mm-hmm. Rangkul. Jadi pelatihannya di pusat itu Jakarta. Itu kalau dari pusat sendiri Rangkul itu ada dari tahun 2014. Kemudian ya, untuk di Palembang pertama kalinya 2017. Sementara mm-hmm. saya sendiri baru gabung di tahun 2021.
0: Oke, baik. Kalau Mbak Siti Fatimah sendiri, Mbak Fat, ini kapan bergabung di Rangkul Palembang?
2: Kalau untuk aku sendiri, untuk gabung di Rangkul Palembangnya sendiri itu di tahun 2023.
0: 2023 ya, ya. Oke, okay. Nah ini kalau berbicara mengenai komunitas Rangkul Palembang Relawan Keluarga Kita ini, komunitas apa nih yang maksudnya lebih kemana kayak gitu ya, concernnya kemana ya?
1: Jadi kami concernnya itu di pendidikan keluarga. Jadi mengenai pola pengasuhan. Mm-hmm. Lebih ke pola pengasuhan. Jadi di keluarga kita itu ada 3 kurikulum pengasuhan. Dari disiplin hubungan reflektif, mm-hmm. disiplin positif, dan belajar efektif. Okay. Ya gitu. Apa namanya? Jadi kalau kami di Rangkul ini ada rumusnya.
0: Apa itu rumusnya?
1: Kita itu semua percaya bahwa pengasuhan adalah urusan bersama.
2: Mm-hmm. Betul.
1: Oke. Okay. Fatih mungkin bisa menjelaskan.
2: Iya, betul tadi yang disampaikan oleh Kak Rara gitu ya, untuk pola pengasuhan itu kalau kita kembali lagi itu kita tuh berpikir bahwa memang ketika menjadi orang tua tuh sebetulnya tidak ada orang tua, nggak ada sekolah orang tua gitu. Dengan adanya Rangkul ini harapannya kita sesama orang tua gitu bisa saling sharing terkait pola pengasuhan dan cara yang lebih baik. Dengan adanya wadah Rangkul juga itu memberikan ada beberapa kurikulumnya yang bisa nanti apa diikuti oleh orang tua yang apa namanya memiliki tantangan yang sama seperti itu. Dan juga tadi disampaikan oleh Kak Rara ya terkait apa namanya prinsip cinta, karena di dalam sebuah rangkul sendiri itu ada yang dinamakan prinsip cinta gitu. Nah, untuk prinsip cintanya ini juga berhubungan sekali dengan tema kita hari ini gitu, yang mana mencintai dengan lebih baik itu, seperti itu Kak Rara dan Kak Esi, seperti itu.
0: Oke. Baik, nah ini terkait tema yang kita hadirkan ya di malam ini, mencintai dengan lebih baik. Boleh disampaikan seperti apa sih kalau di Rakul Palembang ya, terkait tema yang kita hadirkan.
1: Iya, jadi mencintai itu enggak hanya sekedar cinta biasa gitu kan. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan cinta yang bermakna gitu. Jadi kan kadang-kadang tuh cinta itu kalau ada yang salah dalam mengartikan makna cinta itu ya. Jadi mungkin cinta, kalau misalnya ini nih contoh ini aja yang paling deket ya, di kalau yang suka drakor, ada drakor yang apa Kim Reaktif itu ya, agent Kim Reaktif itu kan ayah apanya si Hyeri itu, itu kan saking cinta sama anaknya dia membela anaknya yang membuli temannya gitu kan. Jadi itu cintanya berlebihan gitu kan, gitu. Oh iya, jadi apa namanya, kita apa dalam prinsip cinta itu bagaimana cinta itu disampaikan dengan baik, dengan lebih bermakna, jadi nggak berlebihan gitu kan.
0: Iya Mbak Fat, boleh nambahin?
2: Aku nambahin sedikit ya. Oke, untuk prinsip cinta itu kan ada cinta yang pertama yaitu cari cara gitu. Itu adalah kalau misalkan sebagai orang tua itu sebagai pegangan orang tua gitu ya. C adalah cari cara gitu, karena sebagai orang tua itu nggak ada yang namanya orang tua yang sempurna gitu ya. Setiap prosesnya pasti akan ada tantangannya tersendiri gitu, baik itu anak masih di dalam kandungan, terus umur 1 tahun, kemudian mendampingi tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, harapannya di rumus cinta ini orang tua kita semuanya gitu tetap semangat untuk mencari cara bagaimana cara itu tepat untuk diaplikasikan kepada anak-anak tersebut, anak-anak kita seperti itu. Kemudian cinta CII, ingat impian tinggi gitu ya. Untuk I-nya adalah ingat impian tinggi, yang mana memang harapannya cinta yang kita berikan kepada anak ini tidak hanya sekedar sebuah cinta yang membuat luka gitu ya. Kadang tadi yang disampaikan oleh Kak Rara tadi ada apa namanya referensi film gitu ya, itu adalah menurut orang tuanya itu adalah sebuah cinta, tapi untuk cinta sendiri itu sebetulnya apa sih yang perlu dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Kadang kita berlebihan kayak anak aku takut banget nih, anak aku main-main sama teman-teman yang lainnya nanti takut kedampak anaknya jadi apa namanya, jadi ikut mukul juga dan sebagainya. Seolah-olah orang tua ini sebetulnya ingin niatnya baik gitu ya, niatnya itu pengen banget anaknya itu tidak mengikuti teman-teman yang lainnya gitu. Tapi yang kita garis bawahi sebetulnya yang perlu kita kuatin itu bukan lingkungannya gitu ya, kita menghindari lingkungan-lingkungan itu, tapi yang perlu kita kuatin adalah di anak kita sendiri, bagaimana cara dia merespon dunianya itu. Nah, untuk itu ingat impian tinggi gitu. Kalau yang nomor 3 sendiri,
1: jadi gini, cinta itu sebenarnya tuh akronim kalau di rangkul ya. Akronim dari tadi C itu sudah dijelaskan sama Kak Fatim. Terus I juga ya, tadi ingat impian tinggi. Terus yang N-nya itu nerima tanpa drama. Betul. Jadi apa namanya, bagaimana, tapi sebenarnya drama semua sih di hidup kita dan hidup kita ini drama, penuh drama ya. Jadi gimana sih kita bisa nerima tanpa drama. Jadi dalam tahap perkembangan anak itu ya, anak tumbuh itu dia nggak tumbuh sendirian kan. Betul. Jadi apa namanya, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Dan apa namanya, pengasuhan itu sebenarnya bukan hanya urusan seorang ibu, bukan juga tanggung jawab ayah dan ibu saja atau gurunya saja, tapi lingkungan dia tumbuh gitu kan, guru-gurunya, teman-temannya, itu semuanya ikut membentuk pertumbuhan anak. Jadi kan apa namanya, semuanya tuh masuk ke anak, mempengaruhi pola perilaku mereka gitu ya. Terus ya itulah, kadang bawa drama deh ke dalam rumah gitu kan. Nah ini gimana sih orang tua tuh jangan egois gitu kan, apa namanya, jadi dirangkul kegiatan kita dirangkul tuh diskusi. Kita kadang sering mengadakan sesi bersama orang tua, itu kegiatannya ya, kegiatan kita dirangkul. Dan selama ini kita seringnya kerjasama sama SMM nih, Sekolah Murid Merdeka. Kebetulan Kak Faktim nih ada di dua kaki, dia dirangkul di relawan keluarga kita dan juga sebagai pengajar di SMM gitu. Oke, jadi kita ya, sering ngadain kegiatan di situ kan,
0: kolaps bareng gitu ya.
1: Iya begitu. Jadi dengan para orang tua muridnya gitu kan, kadang sesi ke umum juga ya. Jadi itulah, di situ kita berkegiatan. Oke. Seperti mengadakan sesi main bersama bapak, terus
2: me time ibu
1: gitu. Itu kita bahas itu tadi. Nah, lanjut lagi nih ke akronim cinta tadi ya.
0: Iya, boleh, Mbak.
1: Saya balikin ke Kak Fatim ya, coba.
2: Kemudian tadi cinta N ya.
1: Ya, nerima tanpa drama tadi.
2: Tanpa drama. Kemudian untuk T-nya itu sendiri
1: tidak takut salah
2: seperti itu. Jadi harapannya ya memang dengan tidak takut salah ini tadi yang dibicarakan gitu. Semua orang itu memiliki emosi gitu ya, baik itu dari anak, orang tua gitu ya. Jadi untuk setiap emosinya itu dengan harapannya gitu ya, kita tuh mengenali dulu emosi kita gitu. Kita sebagai ibu, ibu tuh juga punya rasa yang gak sempurna gitu loh. Ibu juga bisa marah gitu, sama kayak misalkan adek ya, manggilnya adek, ibu juga bisa marah nih, ibu juga kesel, ibu butuh capek gitu kan ya. Cuman itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang lain ketika kita tuh gak bisa mengkomunikasikannya dengan cara yang tepat gitu ya. Biasanya tuh lebih seringnya untuk komunikasi seperti ini nih, untuk apa yang lebih dramanya tuh kalau lebih dramanya tuh ketika bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak tuh kayak ya lebih, karena bapak-bapak sendiri tuh tipikal yang lebih suka diam gitu kan ya. Jadi kayak kalau misalkan ada apa-apa, capek atau apa, untuk menyampaikannya sendiri tuh kayak aduh kayaknya males deh, langsung tidur aja, kamu tuh gak ngerti aku gitu kan ujung-ujungnya. Jadi kayak hal-hal sepele itu dijadikan sesuatu hal yang besar. Karena apa? Karena sebetulnya kita tuh berharap orang lain mengerti kita, tapi komunikasi kita itu terkadang seringkali kurang tepat seperti itu. Itu untuk yang T-nya. Okay. Gitu.
0: A-nya gitu, Kak, untuk A-nya gimana?
2: Kemudian untuk A-nya, Kak Rara, boleh dilanjutin.
1: Yang A-nya itu asyik main bersama. Gitu. Nah, ini yang kadang yang paling jarang nih. Kadang-kadang orang tua kan ini ya, melimpahkan ke main yang sama temen gitu kan.
2: Betul.
1: Kalau di sekolah main sama guru gitu kan. Padahal sebenarnya kehadiran keluarga nih yang melibatkan peran ayah, peran ibu ngajak anak main bersama. Karena sebenarnya keluarga itu kan pendidik yang utama, pertama dan utama untuk seorang anak. Jadi ya kebanyakan sekarang kan orang tuanya udah main di sekolah, main sama temen, belajar sama guru gitu kan. Padahal sebenarnya keterlibatan orang tua itu yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak gitu kan. Jadi asyik main bersama-sama anak, kita lebih ini kan,
0: harus diluangkan lah gitu ya,
1: betul,
0: ya
1: begitu.
0: Untuk main bersama anak. Ya, jangan karena aktivitas orang tua misalnya gitu ya, udah sibuk seharian bekerja, tapi untuk anak jadi ini gak ada waktu gitu ya.
1: Jadi prinsip cinta ini sebenarnya untuk mencarikan solusi, mencarikan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan nih yang menimpa keluarga terhadap pola asuh mereka, itu kita sarankan penyelesaiannya dengan prinsip cinta. Jadi kalau misalnya salah contohnya aja, anak sekarang nih kan gadget yang sering jadi permasalahan orang tua.
0: Selalu gitu ya,
1: betul sekali. Jadi kalau kita misalnya ada anak, ada orang tua yang ngeluhnya, aduh anakku ini susah banget lepas sama gadget gitu misalnya kan. Jadi itu kita pakai prinsip cinta tadi, C-nya cari cara. Gimana sih caranya?
0: Gitu. Gimana tuh kalau dari Rangkul Palembang, Mbak? Mungkin ada tipsnya gitu ya.
1: Misalnya ya, kita cari cara ya. Cari cara, jadi anak itu kan peniru ulung. Peniru ulung. Jadi kita cari cara. Kalau anak ngelihat orang tuanya masih pegang gadget, tapi dia ngelarang, nak jangan main HP terus. Kita cuma bisa, pokoknya jangan
2: HP terus
1: direbut
2: terus.
1: Gitu kan, anak marah juga kalau direbut gitu kan, tapi dia protes kan, mama papa masih pegang gadget gitu kan. Jadi jadi kita cari cara, caranya dengan mengkomunikasikannya dengan anak. Kita bikin screen time misalnya kan, pembatasan waktu penggunaan gadget. Jadi boleh pakai gadget di jam-jam berapa-berapa gitu kan. Nanti kalau di meja makan gak boleh. Terus untuk belajar boleh. Atau kalau misalnya di saat screen time itu orang tua butuh pakai gadget, ngomong sama anak, nak atau dek atau siapa gitu, mama papa butuh pakai HP buat kerja, boleh enggak? Kalau misalnya dia protes misalnya, kenapa mama papa pakai gadget, kami enggak boleh gitu kan. Ini mama butuh buat kerja nih, boleh ya sebentar ya 10 menit aja gitu. Jadi dikomunikasikan dengan anak. Jadi di buat kesepakatan kapan dia bisa pakai, kapan enggak gitu. Karena kan itu tadi anak padahal peniru ulung gitu. Itu kita pakai C, cari cara. Terus ingat impian tinggi kan, iya tadi.
0: Impian tingginya apa? Mungkin Mbak Fat.
2: Iya betul sekali.
0: Tipsnya gitu ya.
2: Untuk tipsnya sendiri tuh, kalau biasanya nih aku sebagai POV-nya sebagai guru gitu ya, seringkali orang tua tuh kayak, aduh ini gimana sih Bu, ini anakku tuh kalau di rumah tuh gak sesuai nih, kalau di sekolah tuh kayaknya apa namanya nurut aja tuh sama gurunya, oke kayak apa namanya sesuai banget gitu ya, tapi kalau udah di rumah tuh gak sesuai. Ini juga masuk juga tadi ya yang diobrolin terkait suka main gadget. Kalau misalkan dikasih tahu tuh kayak akhirnya tantrum gitu ya, apa seringnya tantrum gitu, ini gimana gitu kan. Ya tadi yang disampaikan gitu, salah satu di kurikulum kita juga kan ada yang namanya disiplin positif gitu. Nah kita tuh untuk menyampaikan kepada anak sendiri itu sebetulnya kita perlu kasih tahu ke anak apa dampak dari penggunaan ini gitu, nggak sekedar yang melarang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu kan ya. Tapi si anak ini, why, kenapa gitu kan ya, kenapa aku nggak dibolehin?
1: Iya karena anak-anak sekarang ini, kan kritis-kritis gitu ya. Mbak.
2: Betul sekali. Jadi itu tadi salah satunya adalah membuat kesepakatan gitu ya, sebagai orang tua ataupun kita juga sebagai pendidik gitu ya, untuk membuat kesepakatan di rumah nih. Kesepakatan itu juga disepakati oleh bersama satu keluarga. Tidak hanya aku sebagai seorang ayah nih, aku berarti harus, aku sebagai pemimpin, jadi aku nih yang harus berkuasa untuk kesepakatan ini gitu ya. Tapi tidak, harapannya dengan di sini itu baik anak or istri ataupun suami itu bersepakat nih, maunya gunain gadgetnya sampai berapa lama, adek gitu, adek juga diikut sertakan gitu. Kemudian si ketika si anak tuh menyampaikan pendapat, harapannya juga orang tua nggak aduh kamu tuh apa sih anak kecil gitu kan, aku tuh ngerasain ini dulu tuh pernah gitu ya, di posisi yang ketika nyampein pendapat jadi kayak aduh kamu tuh apa sih adek, akhirnya tuh kayak ketika kita mau apa namanya kita dikasih nasihat dan sebagainya, itu akhirnya tuh kayak kita tuh denial gitu sama orang tuh, kayak nggak mau dinasehati gitu. Nah, harapannya dengan komunikasi efektif gitu, masih nyambung-nyambung nih Mbak Esi ya. Harapannya dengan komunikasi efektif tadi, dengan cara kita membuat kesepakatan, di pagi hari kita olahraga bareng nih gitu ya, sampai jam sekian, kemudian nanti jam sekian lagi kita mama papa kerja, nanti adik sekolah gitu ya, setelah sekolah seperti apa, sampai kalau bisa sih misal ya untuk tulisan, misalkan untuk anak usia dini bingung gitu ya, ini anakku nggak ngerti nih, kalau misalkan dikasih tulisan ditempel itu efektif banget Mbak Esi gitu. Ditempel, kalau misalkan untuk anak-anak usia dini bisa juga gunain gambar gitu ya, kayak pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain gitu. Nanti ketika si anak ini gak sesuai dengan kesepakatan yang tadi udah disepakati bersama, kita tinggal sebagai orang tua, adik gimana nih, kita tadi udah sepakat ini nih, papa gimana nih. Nah, untuk konsekuensi ini sebetulnya konsekuensinya apa, kita sepakati juga gitu ya. Kalau misalkan adik tadi main HP-nya itu seharusnya itu 1 jam kesepakatannya, tapi lebih dari 2 jam, next time gitu ya, berarti jamnya adik dipotong nih gitu. Berarti kamu mau ambil sekarang atau nanti gitu. Dan biarkan anak tuh tahu juga konsekuensinya, kenapa sih kesepakatan ini dibentuk gitu juga. Itu sih KSI jadinya.
0: Okay, ada caranya gitu ya.
2: Betul.
0: Okay. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya, ngobrol bersama dengan Kak Fatima juga Kak Rara. Pendengar juga pastinya kami terus tunggu peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Kita jeda sebentar ya. Pendengar pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di obrolan komunitas untuk malam hari ini dengan tema mencintai dengan lebih baik bersama teman-teman dari komunitas Rangkul, relawan keluarga kita Palembang. Ada Mbak Rara Radianti dan juga ada Mbak Siti Fatimah Syukri. Anda yang ingin bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-9279-900. Baik, Mbak Rara juga Mbak Fatimah, kita juga sudah menerima atensi dari pendengar via WA ini ya, dari pendengar kita yang ada di Malang ya, oh Magelang. Ada Mas Theo di Magelang. Mau tanya bagaimana cara membedakan rasa sayang yang tulus dan rasa ingin memiliki. Nah, gimana nih?
6: Rasa sayang yang tulus. Rasa sayang tulus itu lebih ke rasa sayang yang tanpa pamrih. Jadi seperti rasa sayang orang tua kepada anak misalnya. Kalau rasa ingin memiliki itu cenderung ke egois. Kalau menurut saya gitu ya, rasanya egois. Kalau Kak Fatim mungkin ada tambahan?
7: Iya betul tadi, untuk rasa sayang yang apa namanya, kalau rasa sayang dan rasa ingin memiliki gitu ya. Untuk rasa sayang sendiri itu tadi yang disampaikan contohnya itu seperti kayak orang tua kepada anak gitu ya. Seringkali orang tua itu memberikan sesuatu kepada anak, tapi dia tuh tidak berharap untuk dikembalikan apa yang dia usahakan gitu ya. Kalau untuk rasa sayang ingin memiliki itu lebih tepatnya itu ke obsesi. Biasanya orang itu cenderung ke obsesi, kemudian cenderung ke apa namanya, kayak bikin satu pihak tidak nyaman gitu ya. Salah satunya juga kalau misalkan sebagai suami istri gitu ya, untuk rasa sayang yang benar-benar ingin memiliki gitu tuh biasanya itu cemburunya itu berlebihan gitu ya. Cemburunya berlebihan, kemudian dan ketika dia ingin melakukan hal-hal sesuatu gitu, cenderung dikuasai oleh satu pihak gitu. Itu yang rasa sayang ingin memiliki gitu. Kalau rasa sayang kalau yang rasa sayang sendiri itu ketika kita memberikan, ya udah kita memberikan aja gitu. Tidak berharap apa yang didapatkan oleh orang yang kita beri, seperti itu.
6: Tidak
7: itu
6: mengharapkan imbalan gitu.
7: Betul.
5: Kan? Oke. Okay. Baik, nah tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan Mbak Rara juga Mbak Fatima mengenai arti cinta itu sendiri ya. I-nya tadi impian tinggi ya.
6: Iya, betul.
5: Nah, ini kalau berbicara mengenai impian tinggi ya, Mbak Rara juga Mbak Fat, kadang impian tinggi ini datangnya dari harapan orang tua gitu ya.
6: Betul.
5: Khususnya ke anak-anaknya. Gimana sih caranya kalau dari Rangkul Palembang ini agar bisa mengedukasi orang tua agar impian tinggi ini benar-benar mendukung potensi anak, bukan malah menuntut anak gitu ya menjadi apa yang diinginkan. Seperti apa nih?
7: Boleh dari saya dulu ya. Oke, iya, terkait ingat impian tinggi ini gitu, sebetulnya kalau misalkan dari Rangkul sendiri ini, kalau harusnya tuh sebelum dia menikah itu tuh udah kayak dipetakan dulu nih.
5: Okay.
7: Nanti itu ketika kita udah punya anak, misalkan maunya anak berapa gitu ya. Terus kemudian ketika nanti anaknya kita sudah punya anak, pengennya anaknya seperti apa, seperti itu ya.
5: Sebelumnya jadi ya Mbak. Mbak Fatimah, Mbak Rara, kita jeda sebentar, kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Oh, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung ya di line telepon 0711369977. Oke, jadi tadi sebelum menikah pun udah dikomunikasikan ya.
7: Betul.
5: Pola atau juga metodenya. Oke, selanjutnya gimana lagi nih Mbak?
7: Kemudian ketika mungkin ini belum aku dapetin nih pas waktu aku sebelum menikah gitu ya. Mungkin ini udah sebagai orang tua ke anaknya, biar kita tuh

0: tapi yang pendapat dengan teman-teman saya itu salah. Artinya katanya cinta cerita indah namun tiada arti. Mohon maaf, canda ya. Kita ini, saya juga hari ini lagi mendidik anak kan, PK kan. Kita sama-sama mendidik anak itu, ya saya ajarkan sebelum tidur, ya sebelum tidur itu harus gosok gigi lagi. Dan dapat pendapat saya, kita bisa mendidik anak itu dengan agama, karena agama itu ya nggak ada salah kan. Contohnya ya seperti Mbak Tia bilang itu benar, dan ditambahkan sedikit agama maksud saya itu hanya. Hanya itu, Mbak.
1: Oke.
0: Mbak Fatima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri di Prabu Mali, terima kasih atensinya ya. Ini dua pendengar kita ikut serta semuanya bapak-bapak ya.
2: Iya.
1: Atensinya besar nih berarti.
2: Luar biasa ya. Sekali.
1: Oke. Baik, boleh ditanggapi Mbak Rara juga Mbak Fat, apa yang disampaikan Pak Heri tadi ya di Prabu Mali.
2: Iya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Heri atas apa namanya statementnya tadi ya. Kemudian betul sekali gitu untuk apa namanya cara gitu. Semua orang tuh punya cara gitu ya. Semua orang tua tuh punya cara ngedidik anaknya gitu ya. Ada yang mengedidik anaknya itu lebih kepada akademiknya yang ditonjolin gitu. Yeah. Kemudian ada yang di agamanya yang perlu ditonjolin dan sebagainya. Dan semua cara-cara orang tua itu sebetulnya tidak ada cara yang apa namanya salah seperti itu ya. Kalau dirangkul sendiri tuh tidak ada
3: orang tua yang sempurna.
2: Gitu. Jadi di sini memang kita tuh sama-sama belajar gitu ya. Belajar menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Ketika apa namanya untuk pondasinya seperti apa yang diharapkan orang tua, ketika pondasinya dalam agama itu memang betul sekali gitu ya. Karena tadi juga tadi disampaikan gitu ya, al umma al madrasatul ula gitu ya. Karena kalau dibilang keluarga itu memang apa namanya ibu gitu ya, ibu tuh adalah madrasah pertama. Tapi kalau untuk dirangkul sendiri itu memang apa namanya apa pengasuhan itu adalah memang urusan bersama yang tadi disepakati. Mau yang seperti apa, apakah nanti agamanya dulu yang harus kita kuatin sejak dini gitu ya. Terus apa nanti ketika dia udah mulai besar tuh harus seperti apa maunya gitu. Apakah kita diskusikan atau seperti apa. Nah seperti itu sih Mbak Esi gitu. Dari semua cara orang tua tuh gak ada yang salah gitu ya. Tapi memang cara itu perlu direfleksikan terus menerus agar cinta yang kita berikan itu gak salah kaprah harapannya. Seperti itu, terima kasih.
1: Okay. Kalau Mbak Rara melihatnya seperti apa nih, menyelaraskan ekspektasi dan juga tentunya kebutuhan anak ya.
3: Iya, jadi apa namanya, kita tadi keinget impian tinggi betul. Tadi ya. Jadi kan setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya gitu kan.
1: Betul.
3: Jadi ketika ada konflik, ada permasalahan, untuk menyelesaikannya itu kita harus ingat apa yang kita impikan. Kita ingin anak kita begini, kita ingin anak kita begitu, kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak gitu kan. Tapi apa, bagaimana supaya anak tidak terbebani gitu kan dengan apa ekspektasi kita sebagai orang tua gitu kan. Jadi apa namanya apa Fatim tadi,
2: cari cara tadi ya.
3: Iya.
2: Betul, karena
3: cari cara tadi
2: untuk cari cara. Jadi memang tadi kembali lagi tadi ya, setiap orang tua tuh memiliki caranya masing-masing gitu, dan gak salah gitu cara tersebut. Dan ketika kita pengen menyampaikan atau memberikan apa namanya, apa yang kita inginkan di anak, kalau saya dulu pernah juga dapat nih dari guru saya gitu ya, kalau kamu pengen anakmu itu seperti yang kamu mau, kamu tuh harus melakukan itu terlebih dahulu gitu. Nah kamu tuh apa namanya jadi sosok itu gitu. Kalau pengen berharap anak itu baik kepada orang tuanya, harusnya orang tuanya juga baik kepada anaknya dulu gitu. Enggak, kamu nih anak tuh harusnya tuh taat ya sama orang tua gini-gini gitu. Tapi dengan nada yang emosi gitu ya, nada marah gitu kan ya. Padahal harapannya anak itu bisa lembut sama orang tuanya gitu. Nah sedangkan anak sendiri itu adalah peniru.

0: Itu ya peniru yang luar biasa di orang tuanya gitu. Jadi dari mulai dari diri orang tuanya harapannya seperti apa, seperti itu juga apa namanya menerapkan
1: Ke anak
0: keinginan
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Ke anak seperti
1: Baik,
0: itu.
1: kita sapa kembali penelpon di malam ini ya. Pro satu, selamat malam.
2: Pro satu, selamat malam Mbak Esi ya.
1: Selamat malam juga Pak Darmawan ya.
2: Iya,
1: di Bukit.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Darmawan, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
2: Enggak, baru mau nih, permisi, temanya apa?
1: Iya, temanya adalah mencintai dengan lebih baik ya, bersama teman-teman dari Rangkul Palembang nih, Pak Darmawan. Mungkin
2: temanya
1: ada mencintai dengan lebih baik temanya.
2: Mencintai
1: dengan lebih baik.
2: Dengan lebih baik, oh dalam arti yang luas ya.
1: Betul sekali. Ini ada teman-teman dari Rangkul ya, relawan keluarga kita Palembang di studio saat ini, Pak Darmawan.
2: Oh iya. Assalamualaikum Adik.
3: Waalaikumsalam Pak Darmawan.
0: Pak Darmawan.
2: Ya, saya bingung mau memulai dari mana maksudnya ini.
1: Cinta aja ya.
0: Curhat aja kalau curhat deh Pak, boleh curhat di sini gitu.
2: Oh, enggak.
1: Tentang keluarga gitu ya, Pak Darmawan ini. Iya.
3: Jadi memang Pak Darmawan, kita di sini kan sama-sama belajar jadi orang tua. Jadi bukan kita tuh ngajarin gitu, itu sama-sama belajar gitu.
1: Sharing gitu ya.
2: Oh. Oke. Okay. Kalau orang tua, karena saya sekarang ini sudah tua. Jadi kan udah mengalami, dan saya juga pernah ada orang tua.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau kita evaluasi dari zaman saya dulu pada masa kecil tahun 60-an sangat berbeda.
3: Sudah mengalami berbagai zaman jadi Pak Darmawan.
2: Iya. Jadi kalau zaman kami dulu dengan orang tua itu diliriknya aja kita sudah takut.
1: Iya. Udah kode gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau sekarang gimana nih Pak Darmawan ngelihatnya?
2: Sekarang ini kita sulit untuk bicara Mbak Esi. Jadi sekarang ini kita kebablasan.
1: Baik.
2: Kebablasan ini mungkin kan perkembangan zaman.
1: Betul.
2: Kemajuan teknologi. Dan lain sebagainya, pergaulan yang di luar sangat bebas. Nah, tapi di sini Mbak Esi, pada adik-adik semua, kita kembali kepada agama. Ya, filternya ada di situlah Mbak Esi.
1: Betul.
2: Gak ada yang lain. Jika kita sudah kembali ke agama, insya Allah.
1: Oke, baik.
3: Betul sekali Bapak.
1: Terima kasih Pak Darmawan ya.
2: Ya, karena waktu sudah terbatas.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ikuti sesinya ya Pak, okay. Biar lebih panjang.
1: Terima kasih ya Pak.
2: Semua untuk adik-adik.
1: Betul.
2: Semoga sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin, amin.
2: Apa-apanya diciptakan tercapai.
1: Amin.
2: Saya hanya memberikan motivasi.
1: Betul.
2: Hubungan di dunia ini hanya dua. Satu, hablum minallah. Dua, hablum minannas. Itu aja yang dipegang.
1: Baik.
2: Insyaallah selamat.
1: Terima kasih sekali lagi Pak Darmawan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali laki-laki gitu ya. Tensinya besar gitu ya.
0: Tapi luar biasa banget ya pendengarnya laki-laki semuanya. Dan apa namanya ternyata bapak-bapak juga maksudnya tuh benar-benar yang wah
1: concern gitu ya.
0: Concern banget.
1: Oke, baik. Ini seperti yang tadi Pak Darmawan bilang gitu ya, nggak terasa kita sudah di akhir dialog kita pada malam ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita. Kalau untuk kegiatan dari Rangkul Palembang dalam waktu dekat ini, ada kegiatan apa atau baru aja melakukan apa? Boleh disampaikan nih.
0: Oke, kalau misalkan untuk teman-teman semuanya gitu ya, untuk mengikuti kegiatan Rangkul, teman-teman bisa selalu pantau IG-nya SMM Palembang, Rangkul Palembang. Seperti itu. Di situ nanti kita akan mengadakan beberapa sesi untuk mungkin dua bulan ke depan kita akan mengadakan sesi gitu Mbak Esi gitu. Nah, kalau untuk sesi yang terakhir itu kita sesi bersama
3: SMM?
0: Di SMM, iya, bersama wali murid juga, gitu, wali murid SMM sendiri, kita ada sesi rangkul seperti itu. Tapi kita juga apa namanya nanti untuk event-event yang apa umum gitu, kita akan sampaikan melalui IG,
3: media rangkul, sosial, ya,
0: media sosial seperti itu.
3: Tapi ini saya tambahkan, jadi kita boleh, juga kalau ada yang ingin bekerja sama, gitu ya? Bekerja sama dengan rangkul, boleh kayak misalnya mau ada event apa, kita mengisi ngisi acaranya, boleh ngundang kita. Jadi nanti kita tuh di situ bukan kita sebagai pemateri, bukan, kita tuh fasilitator gitu kan. Jadi kita apa memfasilitasi orang tua untuk berdiskusi mengenai cara-cara pengasuhan gitu. Jadi bukan melulu kita sebagai pemateri, karena kita tadi yang saya sampaikan tadi, kita belajar bersama menjadi orang tua yang lebih baik. Karena kan prinsip kita tidak ada orang tua yang sempurna, yang ada adalah orang tua yang mau belajar menjadi lebih baik gitu. Dan pengasuhan tuh urusan bersama, jadi kita sama-sama yuk kita apa, gimana sih cara mengasuh anak untuk lebih baik lagi, untuk tumbuh kembang mereka, karena kan tidak hanya untuk saat ini tapi untuk masa depan mereka gitu.
1: Oke. Untuk bisa bergabung di relawan Rangkul Palembang ini gimana caranya? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendengar?
3: Itu biasanya dibuka 1 tahun sekali.
1: 1 tahun sekali?
3: Ya,
1: kapan biasanya,
3: Mbak? Diadakan. Ini baru saja ada.
1: Oh, baru aja.
3: Baru ada aja, nanti pelatihan di Jakartanya itu bulan Agustus nanti. Nah, jadi setelah mendaftar itu kita melalui berbagai pelatihan,
0: ada tahapan-tahapannya seperti itu, Mbak Esi.
3: Pertamanya sih pelatihannya online. Nanti yang berikutnya offline di Jakarta.
1: Syaratnya apa?
0: Sebetulnya untuk syarat sendiri itu nggak ada syarat gitu ya.
3: Bahkan yang belum jadi orang tua pun boleh.
0: Bahkan gitu ya. Saya sendiri belum jadi orang tua nih, tapi saya memang apa namanya memilih untuk menjadi gitu ya, perangkul. Iya betul, mau prepare dulu Mbak Esi gitu. Nah, nggak ada syaratnya. Cuman itu nanti kita ada step by stepnya untuk kita ngikutin tahapan-tahapan persyaratan pendaftarannya. Ketika kita udah masuk gitu, terus nanti kita ada offline-nya seperti itu.
1: Ada laki-laki juga yang ikut?
0: Banyak.
1: Ada. Ini kan penelpon kita kebanyakan laki-laki.
0: Iya, banyak.
3: Ya. Sekarang ini hebat loh, banyak apa bapak-bapak yang mulai
0: aware
3: sama
0: betul.
1: Baik.
3: Ilmu pengasuhan ya.
1: Baik, terima kasih yang pasti sudah berbagi insight-nya untuk kita di malam ini. Mudah-mudahan sukses selalu ya ke depan Rangkul Palembang.
0: Amin.
1: Untuk bisa tentunya memberikan cinta yang banyak ya untuk keluarga kita. Sukses selalu, salam hangat untuk teman-teman di Rangkul Palembang, Mbak Rara, juga Mbak Fat ya. Terima kasih sudah hadir, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini ya. Tadi kita sudah menghadirkan tema mencintai dengan lebih baik bersama teman-teman dari komunitas Rangkul Relawan Keluarga Kita Palembang. Ada Mbak Rara Radianti, juga Mbak Siti Fatimah Syukri. Saya Si, rekan Aziz dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami. Tepat pada pukul 21 nanti kami juga akan menghadirkan Pas Jam Pro 1, dan selanjutnya juga akan hadir program Ruang Rindu. Tetap bersama kami.
4: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih ditopang oleh sekitar 750 guru honorer. Keberadaan mereka membantu memenuhi kekurangan guru di berbagai sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur mencatat jumlah guru ASN ini mencapai 4.869 orang di jenjang TK, SD, dan SMP. Meski demikian, sejumlah sekolah masih membutuhkan tenaga guru honorer agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemerintah berharap guru honorer memiliki kesempatan diangkat menjadi ASN pada rekrutmen mendatang. Disdikbud juga menyebut terdapat wacana persyaratan sertifikat pendidikan bagi calon guru yang mengikuti seleksi ASN. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencatat kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat mulai menunjukkan hasil. Biaya penggunaan listrik di lingkungan perkantoran turun sekitar 20%. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya penggunaan pendingin ruangan, lampu, komputer, dan perangkat elektronik lainnya saat ASN bekerja dari rumah. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah. Pemkab Musi Banyuasin memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama penerapan WFH. Kebijakan ini akan terus dievaluasi agar mampu meningkatkan efisiensi, kinerja ASN, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial, terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini ya, di hari Minggu di tanggal 26 Juli 2026. Bersama saya Esi akan terus hadir untuk Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di malam ini hingga ke pukul 23 nanti. Baik, Esi terima telepon di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: SP.
0: SP, oh, Simon pribadi.
1: Iya betul.
0: Oke, baik.
1: Apa Bang Simon. Apa kabar Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik tentunya ya. Bang Simon sendiri gimana nih?
1: Sama Mbak Esi, udah lama kita nggak bertemu ya.
0: Betul.
1: Di udara ya.
0: Betul Bang Simon. Bang Simon malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari Pance, Pak.
0: Pance, yang mana nih Pance?
1: Diam bukan nyata mencintai.
0: Pance ya. Oke, ada memori apa sama lagu itu?
1: Memorinya banyak, Pak. Cuma nggak bisa diceritakan.
0: Nggak bisa diceritakan ini, ya.
1: Ada Pak lagunya, Pak.
0: Dia, apa tadi Junik?
1: Diam bukan
0: menunggu.
1: Bukan tak mencintaimu.
0: Dia bukan tak mencintaimu. Dia, coba ya si... Cari sebentar, dia bukan tak mencintaimu ya. Oke, kalau judul yang lain mau nggak nih, Bang Simon?
1: Ada Pak lagi itu Pak, diam bukan tak mencintai.
0: Judul oh diam, itu, diam ya?
1: Ya, diam bukan tak mencintai.
0: Diam bukan tak mencintai ya?
1: Ya gitu.
0: Oke, coba
1: diam
0: masih.
1: Bukan tak mencintai. Pance dan Ance, Pak.
0: Pance dan Ance, ya?
1: Ya, dua kakak beradik.
0: Baik.
1: Ada, Pak, ya?
0: Ini, kalau malam ini kayaknya nggak ada nih.
1: Diam bukan tak mencintai.
0: Diam bukan tak mencintai, ya? Iya.
1: Ya, betul.
0: Nggak ada nih.
1: Ada, ya?
0: Oke, sebentar ya. Kita coba search kembali. Oke, ini dia nih baru muncul nih.
1: Wah, terima kasih banyak Pak Esi.
0: Baik, untuk ya. Siapa lagunya Bang Simon?
1: Lagu ini untuk semua-semua aja Pak. Dikirim untuk semua-semua. Buat Aldo di Bali ya. Terus Pak Darmawan ya. Ini Pak Jakaria. Terus ini Pak Adi Sukarami.
0: Okay.
1: Pokoknya untuk semua-semua aja Pak. Agak susah nyarinya Pak ya.
0: Iya kayaknya dia tadi ini lagi ini ya, lagi jalan-jalan ya. Oke.
1: Okay.
0: Baik Bang Simon.
1: Terima kasih.
0: Baik Bang Simon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esi terima WA juga nih pendengar tadi udah dikirimkan ya dari 08217927990. Ini dari tadi udah mengirimkan ya. Terima kasih atensinya dari Yudi di Gunung Ibul Prabu Muli. Request lagu aja ya, Siskon dari Steel Heart. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga ada dari pendengar yang juga sudah mengirimkan atensinya via WA. Di malam ini ada Arifin di Tangabuntung. Untuk pendengar Pro 1 aja, buat mbaknya makasih. Terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Berikutnya juga ada atensi lainnya dari pendengar yang sudah bergabung di malam ini ya. Ini ya sih coba buka satu-satu nih. Ruang Rindu, memor lagu Mbak Esi, request lagu dari Marcel ya. Salam buat Mbak Eli di Gandus dari Mas Bro Lubuk Linggau. Oke, terima kasih. Juga ada Ibu Masito. Halo Ibu Masito, terima kasih sudah bergabung ya di malam ini. Hadir Mbak Esi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, biasanya Ibu Masito ini masih berjuang untuk masuk ya melalui line telepon, boleh deh. Karena ini baru-baru juga dimulai Ruang Rindunya. Buat Anda yang ingin bergabung, saya berikan kembali kesempatan melalui line telepon 0711369977. Baik, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Sisi Pelaju.
0: Oh Mbak Sisi di Pelaju, agak beda suaranya malam ini. Oke, agak lebih berat gitu ya. Mbak Sisi di Pelaju, mau dengar lagu apa malam ini Mbak Sisi?
2: Itu dari Elemen Mbak, Rahasia Hati.
0: Elemen, Rahasia Hati, iya. Ada memori apa lah lagu ini?
2: Cuma suka aja Mbak.
0: Cuma suka dulu. Aja. Oke, buat siapa lagunya?
2: Dikirimnya ada tadi ada Simon ya.
0: Betul.
2: Manggu juga, Saku Rambutan juga, selamat malam Ibu Mas Ito ya. Eli, Robi, selamat bobo aja ya, moga nanti indah.
0: Terus?
2: Masuk ini ya. Buatnya Bang Gitam, Bang Aldo, buatnya Bang Ari di Skyu ya. Ken Arok juga di Bali, Pak Pipin, Matia juga, Pak Darmawan, Pak Freddy juga di Merauke, selamat malam. Aduh, yang Miko. Buatnya Ayah Kabari, buatnya Bang Putra Banten, Bang Akbar, Pauzan, Irin, Rian Sudirman, ya, selamat malam. Siapa lagi ya Mbak? Mau semua aja deh kayaknya Mbak ya.
0: Oke, okay. Ya, biar lebih aman gitu ya.
2: Selamat malam aja.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ibu Masito juga selamat malam.
0: Oh, Ibu Masito belum tadi ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Makasih ya Mbak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali udah terputus ya Mbak Sisi. Oke, okay, saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request tadi berdengar ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahi telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090. Isi siapa? Menelpon di Ruang Rindu berikutnya. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, baru lagi memori
0: lagu. Oke.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita, Mbak.
0: Oh, Mbak Anggita di
1: Pusri, Mbak.
0: Pusri ya. Apa kabar Mbak Anggita?
1: Alhamdulillah baik. Gimana sama Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga tentunya.
1: PS, ya?
0: Iya, betul.
1: Masih ingat kah?
0: Masih dong ya. Cuma tadi belum kedetek aja awal-awalnya, tapi sekarang udah ini sih Mbak Anggita.
1: Iya, iya deh.
0: Tadi sebelum nelpon ngapain nih Mbak Anggita?
1: Iya apa? Salat Isya.
0: Oh, salat Isya.
1: Sama makan.
0: Oke. Okay. Wah, malam juga makannya ya. Benar-benar makan malam jadinya.
1: Iya, tadi kan udah sore jam 05.00 kira-kira makan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Makan sesuatu, bukan lain hal tapi ya. Oke, okay. Mbak Gita pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Dengerin aja, Mbak.
0: Dari?
1: Fanny Febiola, Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Seandainya Aku Punya Sayap ya. Mau
1: ya,
0: ngapain?
1: Dari cover Fanny Febiola.
0: Emang mau ngapain seandainya punya sayap?
1: Ya terbang.
0: Terbang kemana maksudnya?
1: Terbang ke langit.
0: Ke langit?
1: Iya.
0: Memetik bintang ya.
1: Oh iya deh.
0: Iya deh. Seandainya aku punya sayap tadi ya. Waduh, ini kita punyanya yang versi oldiesnya. Gimana nih, mau gak?
1: Iya udah deh.
0: Kita putar-putar ya. Oke, okay. Buat siapa lagunya Mbak Anggita?
1: Ada siapa ya? Ada Kak Robi, Mbak Eli, Mbak Sisi, Mbak Nadia, Bang Ujusol ya. Ada Bang Hardian, ada Bang Aldo, ada Mbak Pipi, ada Mbak Yuni BK9 ya. Ada Mbak Utri, ada Mbak Pipi, Mbak Zakaria, Bunda Masito. Ada semua-semua aja deh Mbak. Mbak?
0: Iya.
1: Ya,
0: oke,
1: okay.
0: Enggak dong, menyimak ini ya. Kirain masih panjang tadi absennya.
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Untuk

0: Bung ya tadi. Oke, Mas Aldo di Pali. Iya betul, Mas Aldo.
1: Iya, apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah baik tentunya ya.
1: Iya, syukur alhamdulillah.
0: Oke, baik, Mas Aldo di Pali pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Dari Beruri udah diputar belum?
0: Belum.
1: Angin malam.
0: Angin malam ya. Punya ya. Memori apa sama lagu itu?
1: Ingat waktu masih sendirian dulu. Ya, nggak ada teman, cuma ada angin-angin aja.
0: Temannya angin ya. Oke, nanti ya Bang Aldo ya.
1: Ya, kirim sedikit ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Ari, buat Simon ya, buat Sisi di Pelaju, buat Kredi di Merauke, buat Aro di Bali, buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit di Sambetutu, buat Eli di Gandus, buat Juni di Kesembilan, buat Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, spesial buat Eci. Sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, terima kasih waktunya, ditunggu lagunya, kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Aldo yang ada di Pali ya. Lanjut lagi via WA, tapi pendengar, karena ini udah cukup banyak juga yang bergabung via WA. Ada Pak Muryoto di Sukamulya. Malam ini minta lagunya Josh Baker ya, Baby Blue, buat semuanya aja. Semoga saya selalu untuk yang tugas, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Buat Pak Muryoto di Sukamulya. Berikutnya juga Esi Sapa dari Selamat ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini request lagunya Gereja Tua ya. Oke, nanti akan saya hadirkan. Yang pasti tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal formasi dan inspirasi.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini ya. Langsung saja si sapa penelpon berikutnya, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
1: Sama Adi Mbak di Tiga Ulu.
0: Mas Adi di Tiga Ulu.
1: Oke,
0: Mas Adi di Tiga Ulu. Malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagu ini aja Mbak, lagu dari Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, yang mana nih?
1: Kalau Segalanya.
0: Kalau Segalanya, ada memori apa nih Mas Adi sama Kalau Segalanya dari Ruth Sahanaya?
1: Pengen denger aja Mbak.
0: Oh, pengen denger aja. Gak mau cerita?
1: Gak ada Mbak.
0: Gak ada. Baiklah, nanti akan saya hadirkan ya. Mau dikirim lagunya?
1: Boleh kirim, Mbak.
0: Boleh, boleh, silakan Mas Adi.
1: Kirim buat Ari di Kayu ya. Ada Bang Aldo. Tadi ada Mbak Anggi ya.
0: Mbak Anggi ya. Anggita ya. Ada Mbak Sisi juga.
1: Ada Sisi, Robi di Terima Kasih. Mbak Nadia, Bu Masito, Pak Darmawan, Bang Idaha, ada lagi Simon tadi ya?
0: Iya, betul.
1: Pribadi.
0: Iya, Simon pribadi, SP tadi buat ya?
1: Semuanya aja Mbak.
0: Iya, oke.
1: Iya, ucapnya selamat malam aja sama istirahat.
0: Oke.
1: Mbak Resi, semoga
0: selalu. Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk Mas Aldi ya, ada di Mas Adi ya, ada di Tiga Ulu. Berikutnya si sapa kembali melalui telepon di 0711369977 ya untuk kesempatan malam ini. Ruang rindu? Oh, belum. Oke, ruang rindu. Silakan. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Panji di Oki, Kampung Baru.
0: Kang Panji ya?
2: Paling ujung, paling Palembang, dekat Lampung.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih?
2: Mau minta lagu ini lah, apa tuh? Suratan.
0: Suratan? Dari?
2: Tommy apa ini tuh? Ya Tommy ya.
0: Tommy.
2: Yang penting suratan gitu aja.
0: Tommy J. Pisa ya?
2: Iya, gak salah aja.
0: Coba ya, search dulu ya, untuk
2: semuanya aja lah, kru RRI.
0: Oke, baik.
2: Ya udah gitu aja.
0: Gitu aja.
2: Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya saya bacakan juga via WA. Ini sudah bergabung pendengar kami melalui line telepon di 0821-7927-9090 WA ya. Ini dari Kiai Agus di Pelaju. Untuk seluruh penggemar Ruang Rindu aja, salam kompak dan sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Berikutnya juga Esi sapa pendengar lainnya yang juga sudah bergabung di Ruang Rindu. Ada Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ini request lagunya dari Iis Sugianto ya, Bukan Aku Tak Sayang judulnya. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Baik, saya lanjutkan dengan menghadirkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar ya. Pastinya tetap terus bersama kami.

0: Rindu. Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Terus bersama Anda mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam ini ya. Masih sapa kembali via telepon Ruang Rindu. Silakan.
1: Bagi rindu memori.
0: Iya, dengan siapa di mana? Silakan, dengan siapa di mana?
1: Iya.
0: Waduh, agak terputus-putus nih suaranya.
1: Kecil ya.
0: Iya, putus-putus juga nih.
1: Sinyalnya.
0: Ya. Sinyal ya, dengan?
1: Bang Nafi, Jagera Jogan Ilir.
0: Oh, Bang Nafi, Ogan Ilir. Udah lama juga nggak gabung, Bang Nafi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang Nafi, Ogan Ilir ya. Gimana kabarnya, Bang Nafi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Mbak Esinya juga bareng keluarga, bareng kru pro satunya sehat selalu ya.
0: Amin, semuanya kita sehat gitu ya Bang Nafi ya. Oke, baik Bang Nafi, pengen denger lagu apa nih malam ini? Bang Nafi, wah benar nih kendala sinyal kayaknya ya. Bang Nafi, pengen dengerin lagu apa? Oke, terima kasih yang pasti Bang Nafi ya udah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Bang Nafi? Wah, oke, benar nih kendala sinyal kayaknya ya. Terima kasih yang pasti sudah bergabung. Selanjutnya sih bacakan saja via WA nih, udah cukup banyak juga yang gabung di WA untuk malam ini dari Bungo ini ya, dari Bungo Jambi ada Usman. Salam kenal untuk semuanya, requestnya dari Scorpions, Still Loving You. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebentar lagi akan saya hadirkan lagunya. Selanjutnya juga ada pendengar kita lainnya yang ikutan bergabung juga. Terima kasih atensinya dari Galih BK10. Berikutnya juga di Ruang Rindu untuk malam ini, ini asik bacakan juga lagunya, request lagunya ini dari Kangen Band ya, Dewa 19. Ini Kiai Agung, Kiai Agus ya, sudah bergabung juga. Selanjutnya juga ada Reno di Sukarela. Kirimnya untuk teman-teman saja, buat yang baca terima kasih. Terima kasih juga pasti sudah ikut bergabung. Juga ada Ibu Masito. Halo Ibu Masito. Ini kayaknya ini banget ya malam ini ya, agak susah masuknya Ibu Masito ya. Terima kasih pastinya sudah ikut bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar

Ya, masih terus kami temani pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Esi sapa berikutnya via WA ini yang sudah bergabung di malam ini ya. Terima kasih atensi yang sudah dikirimkan oleh pendengar kami. Esi sapa dari ini pendengar yang berada di mana ya tadi ya, Aza di Kebun Bunga. Terima kasih sudah bergabung. Dikirim untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Palembang. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan Mbak Esi, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam ya, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Juga ada Pak Gandhi. Terima kasih Pak Gandhi. Request lagunya Carol Triban by The Cats ya. Kirim untuk semua pendengar Ruang Rindu dan Pro 1 di mana saja berada. Ucapannya selamat malam, salam kompak selalu buat Mbak Esi. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Gandhi yang ada di Plaju. Berikutnya juga ada pendengar yang ikutan bergabung juga di WA ya, 0821 7927 9090. Ini pendatang baru, ada Wibisono Air Senda. Request lagunya Nia Niati ya, Gelas-Gelas Kaca. Salam buat semuanya aja, buat Mbak spesial. Oke, buat spesialnya buat Mbaknya aja. Oke, terima kasih juga pastinya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ini udah saya bacakan ya di WA. Jadi tadi udah semuanya. Mudah-mudahan ini bisa terputar semuanya, lagu-lagu indah di request oleh pendengar pastinya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang udah di request tadi oleh pendengar. Tetap terus bersama kami.

Ya pendengar, kami terus bersama Anda di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Tapi sebentar lagi kebersamaan Desi akan segera berakhir ya di Ruang Rindu untuk hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 23 kami akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1. Dan selanjutnya program Palembang malam ini akan kami teruskan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini.

Detik rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya.

0: Mendengar, meski memasuki musim kemarau, BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan hingga akhir Juli 2026. Curah hujan secara umum masih berada pada kategori rendah. BMKG menyebut kondisi atmosfer masih mendukung terbentuknya awan hujan di beberapa daerah. Potensi hujan diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota pada periode 26 hingga 31 Juli 2026. BMKG mengingatkan curah hujan yang rendah tetap berpotensi meningkatkan jumlah titik panas penyebab karhutlah. Masyarakat dihimbau tidak membakar lahan dan terus memantau informasi cuaca terbaru. Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang ditetapkan sebagai pilot project Gerakan Keluarga Sehat dan Tanggap Tangguh Bencana Peduli Lingkungan tahun 2026. Penetapan ini didasarkan pada kesiapan wilayah, komitmen kelembagaan dan dukungan data yang memadai. Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga, kesehatan keluarga serta kemandirian lingkungan melalui sinergi TPPKK dan instansi terkait. Kampung Lele Beraes menjadi salah satu unggulan dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelurahan Sri Mulia diharapkan menjadi percontohan bagi kelurahan lain di Kota Palembang. Seluruh kader TPPKK, perangkat kelurahan, dan juga masyarakat diminta terus bersinergi untuk mewujudkan keluarga sehat dan tangguh. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih di Rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui bimbingan teknis atau bimtek bagi pejabat pengguna anggaran atau PA, kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK di lingkungan pemerintahan kota setempat. Asisten 3 Setda Kota Palembang, Ahmad Bastari, mengatakan bahwa penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa dilakukan guna mengantisipasi potensi sengketa hukum dan memastikan kelancaran pembangunan daerah. Pendengar, disampaikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa ini memegang peranan krusial sebagai instrumen pendorong pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kota Palembang. Meski demikian, dinamika di lapangan kerap memicu berbagai hambatan kontraktual seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perubahan ruang lingkup proyek, pengajuan klaim hingga perbedaan penafsiran atas klausul perjanjian antara pihak pengguna dan penyedia jasa. Ia menegaskan persoalan kontraktual yang tidak dikelola secara cermat berpotensi menghambat jalannya pembangunan, merugikan keuangan negara, serta memicu permasalahan hukum yang berkepanjangan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Palembang malam ini di 92,4 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 11 kabupaten di wilayah ini telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan Kabupaten Lahat menjadi daerah terbaru yang menetapkan status siaga karhutla setelah surat keputusan atau SK penetapan status tersebut ditandatangani oleh Bupati. Pendengar, dengan bertambahnya Kabupaten Lahat, BPBD Sumsel ini mencatat kini terdapat 11 daerah yang telah menetapkan status siaga karhutla. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Oku Selatan, Muara Enim, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas Utara atau Mura Tara, Musi Rawas atau Mura, serta Kabupaten Lahat. Penetapan status siaga ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Kesiapsiagaan tersebut mencakup penyiapan personel, peralatan, koordinasi lintas instansi hingga dukungan anggaran untuk penanganan bencana.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ya, pendengar, tibalah pada informasi yang terakhir ya yang saya hadirkan untuk program Palembang malam ini. Ini mengenai pemerintah kota Palembang menegaskan komitmennya untuk menerapkan aturan pendirian rumah ibadah secara adil melalui pendekatan dialog guna menjaga kerukunan umat beragama. Asisten 3 Satda Kota Palembang Ahmad Bastari dalam dialog tokoh lintas agama di Palembang mengatakan penerapan aturan dilakukan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak beragama, dan ketentraman masyarakat. Ia mengatakan, Kota Palembang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi dari sisi agama, suku, budaya, dan tradisi, sehingga kerukunan menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan daerah.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar ikhlas, bukti kokohnya iman. Saat diri kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, itulah tanda kokohnya iman. Beribadah tanpa mengharapkan balasan, menjalankan syariat agama tanpa pamrih kepada Allah, semata-mata karena ketaatan kepadanya.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan Palembang pagi ini untuk Anda di hari ini, di hari Senin 27 Juli 2026. Sudah mendengar nafas siapa barusan ya? Ada saya Tata Edin
3: dan saya Alvina Damayanti yang akan menemani Senin Anda pendengar. Setelah itu hiburan dan juga rangkaian acara telah kami siapkan untuk menemani Senin Anda. Setelah ini akan kita dengarkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi.
2: Lalu nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ada berita pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, dan dilanjutkan dengan info cuaca serta bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Tepat pukul 8 nanti pendengar kami akan menghadirkan dialog Palembang Menyapa, dilanjutkan dengan pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada program Halo RRI.
2: Nah pendengar, sebelum kita mulai Mutiara Pagi pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Kita akan menyimak surah At-Taubah ayat 69 sampai dengan 72 yang dibacakan oleh kore kita almarhum Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi dan juga Al-Hafiz. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Marari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Bahasan Religi Mutiara pagi-pagi hari ini. Jadi silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-792-79090. Bahkan juga bisa langsung chat kami aja di aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini adalah Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damir MPD. Kita akan berbincang-bincang mengenai meluruskan orientasi jihad. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga ya Ustazah ya.
1: Siap, insyaallah.
0: Amin. Ustazah, ini perbincangan kita mengenai meluruskan orientasi jihad, begitu ya Ustazah?
1: Insyaallah.
0: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, untuk interaktif, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustazah.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salahli sadri wa yasiri amri wa hlul uqadatam milisani yabkahu qawli. Para pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi Palembang di mana saja berada, bersyukur kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghuni buminya. Diberikan kesempatan bangun sholat malam. Baru saja kita melaksanakan sholat subuh. Dan insya Allah kita selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah. Selalu berada dalam rahmat dan kasih sayangnya. Dan kita sudah berada hari ini pada 12 Safar 1448 Hijriah, 27 Juli 2026, dengan harapan agar Allah selalu membersamai kita. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Baik, pada kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang meluruskan orientasi jihad. Karena jihad itu cakupannya kadang-kadang sering identik dengan peperangan. Jadi tidak identik dengan peperangan saja, tetapi artinya jihad itu adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berkualitas. Berjihad di jalan Allah artinya bukan urusan para ulama saja, atau bukan urusan para orang yang berilmu, ya. Tapi kita setiap hari layaknya berjihad. Apa yang kita jihad dalam keseharian kita? Banyak. Saat kita mau sholat, harus melawan rasa malas kita, itu jihad. Saat kita menahan lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, itu juga jihad. Mencari nafkah di tengah banyaknya hari ini jalan nafkah itu berbagai macam cara, sampai ke haram pun ada, itu juga jihad. Dan kita hari ini berada di dalam keluarga kecil kita, itu juga jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jihad kita itu untuk apa? Apakah kita untuk pujian, sanjungan? Apakah ketika kita jihad itu kita akan mendapatkan satu jabatan terpenting gitu kan? Tapi ujungnya, kalau kita pahami, maka kita harus meluruskan orientasi atau arahnya. Orientasi itu fokusnya ya, jihad itu. Artinya bagaimana jihad itu benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran juga mengajarkan bahwa nilai jihad itu bukan hanya terletak pada besarnya pengorbanan kita, tapi bagaimana lurusnya tujuan kita dalam berjihad. Yang semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat yang ke suratnya 22. Ya, suratnya yang ke 22. Ayatnya yang ke 78. Ayatnya yang ke 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia atau Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Afwan tadi tidak baca Arabnya. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan itu orientasinya apa? Allah. Jihad itu harus berorientasi kepada Allah. Jadi para mufasir ya seperti Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah agar kaum mukmin itu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mentaati Allah. Bagaimana kita menegakkan agama ini? Bagaimana kita mensyiarkan agama ini? Bagaimana kita bisa berlaku, beramal solih ya dalam kehidupan ini, berjihad? Dengan apa? Dengan kesabaran kita untuk menuntaskan semua apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk ujian, masalah. Nah, artinya apa? Bahwa kita melakukan jihad ini benar-benar karena Allah. Ada kesungguhan di dalamnya yang harus kita landasi dengan apa? Keikhlasan. Jadi, artinya bagaimana kita berjuang, baik itu melawan hawa nafsu, melawan godaan setan, menghadapi orang-orang yang menghalangi kita di jalan Allah, serta menegakkan agama dengan hikmah dan kesabaran. Jadi jangan sampai kita capek berjuang nih, kerja keras. Berjuang entah itu mencari nafkah, entah itu kita di dalam mencari ilmu agama, ya misalnya kita capek, lelah, penat gitu kan. Jangan sampai kita hanya mencari tepuk tangan manusia, ya. Tapi berjuanglah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jihad itu adalah satu bukti keimanan dari kita, ya. Iman kita tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana iman yang sejati yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan pengorbanan kita. Jadi artinya tidak berhenti kepada pengakuan lisan saja, tapi rela mengorbankan harta dan diri kita, menginfakkan diri kita demi mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kita sekedar mengucapkan atau iman itu harus terlihat dalam perjuangan gitu kan. Kemudian iman juga artinya tidak mengubah, artinya kalau iman kita tidak mengubah cara hidup kita, mungkin perlu kita periksa, bukan banyaknya ilmu tapi kedalaman iman kita. Jadi maka seperti di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 ya, surah Al-Ankabut di surat 29 ayat yang terakhir ya. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uzbillahi minasyaitonirrajim wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan, kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi artinya apa? Tergantung nih. Jihad kita. Karena siapa nih? Karena manusia kah? Karena Allah kah? Gitu. Nah, ketika kita meluruskan orientasi jihad kita, niat kita ya. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan itu, keriduan Allah, maka Allah akan tunjukkan. Bukakan jalan, Allah bukakan hati, Allah akan arahkan kita gitu. Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan, di mana tergantung daripada niat di dalam dada. Jihad kita untuk apa? Ya. Diri kita ini untuk apa? Tujuan kita kemana? Nah, itu tergantung daripada niat kita, maka Allah akan meluruskan tujuan kita, mengarahkan tujuan kita. Dengan apa? Jalan-jalan yang Allah buka. Banyak. Ya, seperti mungkin kita selama ini hanya kita sholat 5 waktu saja. Akhirnya Allah buka jalan, ya. Bagaimana luasnya rahmat Allah. Lalu kita tergerak hati kita dengan kemampuan kita, dengan semangat kita, dengan janji hati kita. Kita akhirnya bangun malam, sholat malam, lalu mencukupkan sholat-sholat 5 waktu itu dengan sholat qobliyah, ba'diyah, gitu kan. Itu tidak lain. Semuanya adalah bagaimana Allah membukakan jalan-jalan itu untuk kita. Yang selama ini kita sulit mengeluarkan harta kita walaupun sedikit. Tapi ketika Allah melihat niat kita, jihad kita, arah kehidupan kita sudah berubah, sudah lurus, sudah mulai meluruskan begitu kan. Maka Allah buka juga. Dengan cara apa? Bagaimana kita memuliakan orang lain. Dengan mudahnya kita mengeluarkan harta kita. Walau tidak banyak, setiap hari kita bersedekah. Ya, artinya apa? Bagaimana kita memanfaatkan diri kita itu bisa bermanfaat. Ya, untuk apa? Untuk orang lain. Setiap hari. Jangan kita hanya memilih bersedekah Jumat berkah saja. Atau nanti kalau ke mall saja. Atau nanti kalau keluar. Tidak. Hari ini, apalagi hari ini dengan media sosial kita. Bisa kita mau online kah? Atau langsung kita kepada tujuan, ke fokusnya. Keluar sebentar kita bersedekah gitu kan. Atau mungkin via masjid atau via majelis taklim, silahkan. Tapi upayakan bagaimana kita setiap hari. Tidak ada 50 ribu, 10 ribu, tidak ada 10 ribu, 5 ribu, tak ada pun 1 ribu. Jadi yang penting apa? Keikhlasan kita. Mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa Allah akan memberi petunjuk, akan memberikan jalan-jalan gitu. Ketika apa? Ketika orang itu bersungguh-sungguh mentaatinya. Salat yang benar-benar sungguh-sungguh salat. Ya. Bagaimana dia mentaati Allah dengan berupaya untuk meluruskan jalannya yang selama ini banyak miringnya, yang selama ini banyak salahnya, yang selama ini banyak khilafnya, tak terhitung. Berapa banyak dosa kita, khilaf kita, ya. tak terhitung. Nah, semakin besar perjuangan kita, Allah melihat perjuangan kita dalam melawan hawa nafsu, godaan maksiat yang hari ini ya cukup apa ya? Ya cukup boleh dikatakan banyak sekali godaan-godaan maksiat itu. Nah, jadi dengan seperti ini semakin Allah buka jalan kebaikan. Jadi tergantung apa? Tergantung daripada orientasi kita di dalam berjihad. Arahnya mau kemana? Tinggal kita luruskan, ya Allah tuntun aku, bimbing aku. Tuntun aku, bimbing aku ya Rabb. Agar aku bisa sampai kepadamu dengan jalan yang engkau ridhoi. Jadi ya musuh terbesar kita itu kan kadang-kadang bukan orang lain. Musuh terbesar kita itu apa? Ego kita. Mau sholat, malas. Mau baca Al-Quran, malas gitu kan. Maka kalau saya, gak usah banyak-banyak gitu kan. Tidak perlu harus satu kali duduk itu satu juz, gak perlu. Ya bisa satu halaman, dua halaman, tiga halaman, dah. Atau satu halaman, tapi sering gitu kan. Buka lagi gitu kan. Atau sekedar hanya mengkaji ayat saja. Oh ini ayatnya gimana nih ininya, maknanya. Bisa jadi seperti itu kita mengaji kan. Jadi artinya bukan, ya musuh terbesar tadi bukan orang lain, tapi juga ego kita. Jadi kita ini bagaimana dengan melawan nafsu kita, melawan rasa malas kita. Jadi kalau diri sendiri belum bisa ditaklukkan, bagaimana kita ingin memperbaiki semuanya? Ya, maka jihad itu butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan apa pengorbanannya? Jadi artinya harus berkorban. Di dalam kehidupan dunia ini kita harus berkorban apa? Berkorban artinya apa? Artinya kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Shaf ya. Surat As-Shaf itu surat ke-61 ya. Ayat yang ke-10 ya. Allah katakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Lalu di ayat yang ke-11-nya, apa perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih itu apa? Maka dijawab Allah di ayat yang ke-11 ini, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, lalu Allah menjanjikan niscaya. Ayat yang ke-12-nya, Allah mengampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat tinggal, tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Nah, ini satu paket nih, tiga ayat ini ya, 10, 11, dan 12. Itu janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentaatinya. Ya. Nah, jadi artinya ya kalau demi dunia kita rela begadang mungkin. Rela kita pokoknya dari pagi sampai malam baru pulang gitu kan. Menghabiskan tenaga masa demi akhirat kita. Demi kita bertemu dengan Allah. Ya, tidak kita upayakan. Begitu. Nah, jadi bagaimana jihad ini ya benar-benar kita luruskan orientasinya mau kemana ya. Banyak karena dia ada yang spiritual, ada sosial. Bagaimana kita memperbaiki diri kita, hati kita ya, jalan hidup kita. Tergantung karena kita juga tidak tahu dengan umur kita ya. Seberapa lama lagi kita akan menghuni bumi Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak Tata.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Silakan bergabung bersama kami pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Boleh dicoba lagi pendengar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana, Pak?
2: Sama Pak Ashari di Sekayu.
0: Pak Ashari di Sekayu, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Ustazah?
1: Sehat ya, Pak Ashari nih ya. Masya Allah, sehat terus ya, Pak Ashari.
2: Ya, alhamdulillah. Ini, Bu, saya mau tanya, kan. Bagaimana, Kak Ustazah, cara kita berjihad sesama manusia dan sesama alam semesta ini?
1: Berjihad ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih, Pak Ashari. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik, terima kasih. Pak Ashari ya, sehat selalu. Nah, bagaimana kita berjihad ke sesama manusia dan alam semesta ya, namanya semesta itu ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita berjihad kepada Allah ya, hablum minallah, berjihad kita kepada sesama manusia, hablum minannas ya. Kemudian kita berjihad terhadap alam semesta. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah paham berjihad dengan Allah tadi, dengan pondasi spiritual kita, bagaimana kita meluruskan bentuk jihadnya tadi dengan keistiqoman kita, keikhlasan kita. Kalau sesama manusia itu bagaimana? Tolong menolong. Ya. Berbuat kebajikan, tolong menolong, gitu kan. Sama-sama kita mensyiarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, fastabiqul khairat, gitu kan. Nah, artinya bahwa setiap kita itu bekerja sama di dalam segala bentuk kebaikan, ya. Jadi kita dilarang bekerja sama di dalam dosa, gitu kan. Nah, itu jihad kita kepada manusia. Apa bentuknya? Ya, seperti kita bisa mengajarkan ya anak-anak kita, bisa mengajarkan orang lain atau mengajarkan menjadi guru Al-Quran gitu kan. Bagaimana kita menyebarkan ilmu walaupun hanya dengan satu ayat, paling tidak ada tambahan yang masuk ke dalam dada kita. Nah, itu kalau pada manusia. Jadi jihad kita banyak sekali kalau sesama manusia. Bagaimana kita jihad menahan lisan kita agar tidak menyakiti, bagaimana kita berjihad dengan harta, berbagi kepada semua orang yang membutuhkan gitu kan, apalagi orang-orang yang kaya gitu kan, dia tahu bahwa harta itu adalah titipan, maka dia sudah tahu itu ada bagian yang harus dia keluarkan. Kemudian bagaimana orang-orang kalau dalam jihad yang lain menolong anak yatim gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan jihad yang alam semesta ini gitu ya. Nah, jadi di dalam konsep ini artinya Allah juga memerintahkan manusia itu membangun bumi ini dengan apa? Dengan ketaatan ya, dengan perdagangan, dengan pertanian gitu kan, pengetahuan gitu ya. Jadi bagaimana bumi ini dikelola dengan baik gitu ya, yang artinya apa? Dikelola dengan semua yang membawa kemasyarakatan. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu ya, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, gitu ya. Setelah Allah memberikan kita, Allah berikan fasilitasnya kepada kita, ya, lingkungan alam. Jadi jangan sampai kita merusak lingkungan alam, ya. Artinya apa? Artinya kita melihat nih. Jangan sampai kita, itu banjir itu kan kenapa? Nah, misalnya kan, terjadinya erosi itu kenapa gitu kan? Atau banyaknya sungai yang tercemar, kenapa? Banyak sampah gitu kan? Nah, artinya kalau kita membangun dari hal yang sekecil-kecilnya, bagaimana kita membuat lingkungan kita bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar sampahnya nggak numpuk, agar tidak tercemar sungainya, lautnya gitu kan, agar tidak, ya kalau namanya musibah ya banjir itu semua dari Allah, tapi bagaimana kita juga merawat lingkungan dan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab.
0: Lanjut lagi, silakan pendengar. Ini saya ada pertanyaan dulu yang masuk di WhatsApp-nya kita, Ustazah, dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya Islam memaknai jihad yang sebenarnya, begitu Ustazah. Silakan Ustazah.
1: Bagaimana Islam
0: memaknai jihad yang sebenarnya?
1: Oh iya iya, oke ya. Yang hakiki ya maksudnya ya. Nah, jadi baik. Bagaimana Islam itu memaknai jihad yang hakiki, yang sebenarnya itu seperti apa sih jihad itu gitu kan? Nah, artinya tadi kan sudah dikatakan bahwa jihad itu adalah benar-benar sungguh-sungguh ya, memberikan diri kita ini ya, jihad berjuang ya, mengerahkan seluruh kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, jiwa kita, untuk apa? Menggapai keridhaan Allah. Itu ya jihad yang hakiki, jihad yang sebenarnya, yang bagaimana caranya, yang sesuai dengan syariat gitu kan. Jadi artinya apa, banyak juga dari para mufasir gitu kan. Jadi bagaimana jihad itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk apa, memperoleh apa yang Allah inginkan, yang dicintai Allah, dan menolak apa yang tidak Allah sukai. Jadi ya dari artinya kita, bukan karena jihad tadi bukan identik dengan peperangan saja, tapi bagaimana kita memperjuangkan kehidupan ini. Ya, mulai dari mana nih? Mulai dari memperbaiki diri kita gitu kan, agar bisa diperjuangkan untuk kemaslahatan umat begitu kan. Bagaimana kita jihad kita melawan hawa nafsu kita ya, menghadapi orang-orang yang memusuhi kebenaran. Nah, jadi itu secara hakikinya seperti itu. Jadi berupaya sekuat tenaga, seluruh kemampuan kita, semua apa yang kita punya, termasuk waktu kita yang kita punya, nah itu kita ridhoi di jalan Allah hanya untuk mencari keridhaan Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, ini juga ada pertanyaan Ustazah, apa saja bentuk jihad yang relevan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini? Silakan Ustazah.
1: Iya, baik. Terima kasih. Apa saja bentuk jihad ya di apa zaman yang modern ini ya gitu. Jadi artinya ketika kita pahami bahwa jihad itu adalah satu perjuangan ya, di mana ya banyak sekali nih bentuk-bentuk jihadnya. Kalau kita lihat bagaimana sekarang zaman globalisasi ini, artinya mulai dari yang adanya gadget ya, itu. Jadi itu termasuk jihad kita juga, memfokuskan bagaimana penggunaan ya media sosial begitu kan. Nah, kemudian sekarang banyak kajian-kajian bagaimana kita berjihad di dalam menuntut ilmu gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa mengajak orang-orang, terutama keluarga kita gitu kan, di dalam apa, di dalam meluruskan kehidupan, bukan meluruskan, maksudnya meluruskan niat dan memperbaiki kehidupan ini. Nah, itu ya semuanya dari tadi kita, bagaimana jihad kita memperbaiki diri dulu. Kemudian bagaimana kalau kita, untuk kita beramal soleh itu harus ada ilmunya. Nah, saat ini banyak sekali di mana-mana majelis taklim itu ya, majelis ilmu itu berdiri. Nah, kita berupaya sekuat tenaga bagaimana kita bisa di antara kita mencari jihad kita juga, jihad ekonomi kita, mencari nafkah ya di tengah bumi Allah ini. Kita juga meluangkan waktu kita mungkin beberapa menit atau mungkin satu jam untuk berada di majelis ilmu, itu jihad kita gitu kan. Di musim sekarang yang begitu banyak sekali majelis taklimnya ya, tinggal kita mau atau tidak ya. Nah, kemudian banyak sekali ya, apalagi sekarang seperti yang masih membutuhkan apa istilahnya itu, jihad tentang kemanusiaan gitu ya. Bagaimana membela orang-orang yang tertindas, membantu korban peperangan ya, seperti Palestina dan lain sebagainya, membantu korban bencana begitu ya. Bagaimana kita artinya seperti kemarin kita berada di tengah komunitas Senyum Indonesia. Nah, di situ para pekerja pembantu rumah tangga seluruh dikumpulkan dari beberapa RT gitu kan. Nah, kita berada di tengah situ untuk memberikan ya paling tidak ya fatwa-fatwa ringan saja yang bisa mereka mengerti. Jadi kita melihat juga siapa nih ini apa namanya itu pendengar kita, siapa nih jamaah kita. Jadi kita harus paham juga bahasanya yang mudah dimengerti, itu termasuk jihad juga. Jadi kita memasukkan sedikit ilmu kepada mereka. Agar apa? Agar mereka menjalankan tugas mereka sebagai pembantu rumah tangga itu ya harus dilandasi dengan banyak sekali keikhlasan. Yang pertama kejujuran gitu ya. Nah ini jihad termasuk jihad kemanusiaan juga ya, jihad sosial begitu. Lebih kurang. Wallahualam sawab.
0: Baik, sudah dijawab ya. Lanjut lagi, ini ada Pak Romli di Sembawa ya. Ustazah mau bertanya nih ya. Ketika kita sudah meluruskan niat seperti sholat lima waktu dan lain-lain ya, terus amalan sunnah, misalnya sholat taubat, kira-kira kita tahu taubat kita diterima Allah dalam keseharian kita itu yang kita rasakan seperti apa begitu, tanda taubat kita diterima oleh Allah. Silakan Ustazah.
1: Ya. Ya baik, terima kasih Pak Romli ya, sehat selalu ya. Bagaimana apa istilahnya itu kita tahu begitu kan bahwa taubat kita diterima, karena kita juga tadi sudah bagaimana seperti kata Pak Romli tadi, kita sudah sholat lima waktu, sudah menambah amalan-amalan kita, kita tidak menampik juga kalau kita banyak dosa, bagaimana banyak dan hilap salah dan hilap kita dulu ya, masa muda kita dulu gitu ya, yang berada di zaman jahiliyah begitu ya. Nah, artinya bagaimana kita bisa tahu bahwa taubat kita itu diterima? Ya, kan Allah sudah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Dikatakan di ayat itu, ya, apa Allah katakan di situ? Ini yang agak membuat kami secara pribadi itu, oh kalau baca ini ya pasti termasuk gimana ya? Agak mewek juga gitu kan. Hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan, melampaui batas, tak tentu tuh dosanya sebanyak apapun. Melampaui batas, tak tentu juga hilap salahnya sebanyak apapun. Nah ini, mereka tak sendiri, ada Allah. Jangan kamu berputus asa. Karena di dalam surat Yusuf itu siapa yang berputus asa? Itu kafir. Maka kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, semuanya. Jadi bukan sebagian, semuanya gitu kan. Nah maka ini dibuka nih, artinya apa? Dibuka pintu taubat oleh Allah. Siapa saja nih yang mau masuk nih, ini kesempatan. Ya semati nafas masih ada. Kita taubat, secepatnya bertobat, jangan tunggu malam. Ya, sholat taubat itu juga bukan berarti oh kita sudah bertobat, enggak juga. Walaupun kita sholat tahajud, kita minta ampun sama Allah, enggak sholat taubat, enggak apa-apa. Karena sholat taubat itu bukan sah kita menjadi taubat kita diterima. Tidak, jadi artinya untuk lebih abdolnya sholat taubat kita. Tapi tidak harus menunggu malam, ada salah kesalahan saat itu juga ya. Nah jadi orang-orang yang artinya diterima, bagaimana tandanya? Tandanya apa? Kita dibukakan jalan. Kita dibukakan jalan oleh Allah. Itu tanda diterima taubat kita, itu dibukakan jalan kebaikan. Kalau kita misalnya selama ini agak malas, kita dibuat bersemangat. Itu dibukakan jalan. Gitu kan? Bagaimana kita agak gimana gitu dalam mencari rezeki gitu kan? Nah, karena kita sudah pasrah, yang penting ikhtiar, Allah bukakan jalan juga di dalam kita mencari nafkah. Nah, kemudian apa? Kita tahu nih, kita nih keras, ego kita tinggi nih kan. Suka gimana-gimana gitu kan. Nah, Allah bukakan kita untuk berupaya memperbaiki diri itu jalan satu jalan yang lebih kurang pendapat kami bahwa Allah mengarahkan hidup kita kepada jalan yang lebih baik lain daripada jalan-jalan yang kita dulu lewati gitu kan. Nah makanya kita dengan taubat ini artinya kita membenci dosa yang pernah dilakukan ya, karena penyesalan itu adalah taubat kita begitu kan. Maka Allah mudahkan jalan kebaikan seperti tadi dikatakan di ayat yang saya sebut tadi,

0: Baik, lanjut lagi silakan pendengar, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Sasa.
0: Dari, oh Pak Abu Bakar ya Pak?
1: Ya,
0: di Jejawi,
1: ya.
0: Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Pak Abu Bakar, sehat?
1: Alhamdulillah, Ustaz.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Ya, usia sudah senja, Ustaz. 75 tahun usia sekarang.
2: Agak kurang fokus nih dengar.
0: Silakan Pak Abu Bakar.
1: Ya, terima kasih. Begini Ustazah, tentang jihad ya. Kayaknya jihad ini beda-beda tipis dengan ibadah Ustazah.
2: Iya.
1: Ya, jadi untuk membedakannya yang sejelas-jelasnya itu bagaimana caranya itu? Ya saja Ustazah mempunyai, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
2: Ya, baik. Artinya bahwa jihad itu dikatakan oleh Pak Abu Bakar tadi beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis dengan yang namanya ibadah gitu kan. Bagaimana kita membedakannya? Ya, jihad itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi artinya kalau ibadah itu semua bentuk apa? Seperti sholat, puasa, ibadah kita nih kan, infak gitu kan. Nah, kalau jihad itu kesungguhan kita untuk melakukannya, maka jihad itu berada di dalam ibadah. Jadi jihad itu bagian daripada ibadah. Jadi berkaitan. Jadi banyak bentuk jihad itu adalah ibadah. Semua bentuk jihad itu adalah ibadah. Tapi yang memang mengarah kepada ridhonya Allah gitu kan. Nah, dia tidak sama gitu kan. Tidak sama gitu kan. Kenapa? Ibadah ya itu tadi. Bentuk semua apa penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah, ibadah nih kan. Jadi bagaimana dia sholat, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia membaca Al-Quran begitu kan. Nah, maka kalau jihad, nah itu adalah kesungguhan kita untuk melakukannya. Kesungguhan kita apa tuh? Misalnya sholat, ah itu jihad, gitu kan? Sholatnya ibadah, kesungguhannya jihad kita, gitu kan? Kemudian misalnya kita di dalam melaksanakan apa nih? Misalnya mencari ilmu, menuntut ilmu, gitu kan? Nah, kita menekankan apa? Untuk mendapatkan ketaatan kita tadi, kesungguhan kita yang benar-benar kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jihad ini beda deh dengan ibadah, tapi jihad masuk dalam ibadah karena biasanya ibadah yaitu tadi lain dengan jihad. Jihad itu ada tantangannya. Apa tantangannya? Malas misalnya kan mau sholat malas nanti ya. Udah masih zuhur ya, masih zuhur. Masih banyak juga nih waktu zuhur, nanti ajalah. Nah, itu tantangannya. Jihadnya tadi kan untuk apa? Mewarnai daripada apa kesungguhan kita. Jadi artinya saya ulangi lagi, jihad itu adalah bagian daripada ibadah. Karena kalau bagi ibadah itu semua penghambaan kita kepada Allah itu adalah ibadah. Nah, jihadnya itu adalah kesungguhan kita. Bagaimana kemampuan kita untuk mewujudkan ibadah tadi gitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, sudah di ini ya, pendengar dijawab ya. Jadi jihad itu bukan melulu soal perang aja ya, Ustaz saya.
2: Iya.
0: Oke. Ada pertanyaan masuk ini dari apa nih? Oh, ini mohon diaminkan aja dari pendengar kita, namanya Kak Dita. Kami sebagai pemuda ini termasuk ke dalam golongan pemuda hijrah. Oke, semoga dilancarkan ya Ustazah ya. Baik, ada amin. Ya, ada hamba Allah di Palembang, Ustazah, apakah disebut juga jihad walau kita membuka aib orang dalam kemungkaran, zolim, korupsi dan sebagainya? Mohon pencerahannya.
2: Ya. Jadi, apa tadi? Kita membuka aib orang, ya, itu adalah semacam ghibah. Jadi jihad itu adalah bagaimana kita berada di jalan Allah, bukan membuka aib orang lain.

0: Tapi ada ghibah yang dibenarkan. Artinya ada ghibah yang dibolehkan. Misal di dalam kalau menurut Imam Nawawi itu di dalam kitab Riyadus Solihin. Dalam kitab Riyadus Solihin itu dikatakan oleh Imam Nawawi itu ada ghibah yang dibolehkan. Nah, apakah termasuk jihad-jihad? Kalau itu termasuk kita misalnya nih, ada orang suami melakukan kekerasan. Apakah tidak bisa dia memberikan misalnya memberikan atau mengadukan kepada yang berwenang? Boleh. Boleh. Nah, gitu kan. Bukan berarti dia menggibahi suaminya. Mengeluarkan misalnya apa-apa yang sudah dia zolimi, KDRT segala macam. Ah, itu boleh. Supaya apa? Supaya kita terlindungi. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa dikeluarkan, bagaimana untuk menyelamatkan yang dizolimi tadi? Sama orang-orang yang hari ini misalnya dia dizolimi. Nah, jangan sampai orang lain juga ikut dizolimi. Boleh kita ngadu? Boleh. Gitu. Sebatas kita mengeluarkan apa yang sudah dizolimi orang itu terhadap kita. Dia sudah zolimi, dia mengambil hak kita. Boleh kita minta hak kita dia? Boleh. Sampai habislah perjuangan kita, gitu kan. Kenapa? Kita menyelamatkan dia dari apa? Dari azab Allah. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jihad itu adalah bagaimana kita berjuang untuk keridhaan Allah, ya. Bukan berarti kita termasuk mengumbar-ngumbar daripada kejahatan orang lain. Kalau kejahatan orang lain bisa bisa merusak orang lain lagi gitu, nah maka kita bisa bertindak di sini. Wallahualam bisawab.
1: Baik Ustazah, semua pertanyaan sudah kita jawab dan kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum diakhiri Ustazah, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustazah.
0: Ya, baik. Jadi para pendengar di mana saja berada, para pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada, ya di era modern ini, ya orientasi jihad kita ya harus kita alihkan, ya. Artinya kalau kita ya dilihat dari bagaimana kita jihad kita, jadi seperti kita memberantas kemiskinan, menyantuni gitu ya. Membantu korban bencana bisa di situ ya, kalau untuk kita lihat bagaimana hari ini bagaimana kita harus memerangi kebodohan gitu kan, menyebarkan, mensyiarkan ya ayat-ayat Allah agar banyak diketahui oleh orang, jangan sampai mereka hanya membaca Al-Qur'an tapi tak tahu maknanya. Nah, ini juga termasuk jihad kita untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa ya. Jadi bagaimana kita berjihad dengan memperbaiki diri kita dulu. Jadi kalau ibadah tadi adalah bagaimana Allah perintahkan kepada kita, maka jihad ini bagaimana kita memperbaiki diri, menyemangati diri, memberikan kesungguhan, benar-benar sebuah kesungguhan agar kita bisa berjalan dengan baik, agar kita bisa berjihad dengan benar ya. Ujung-ujungnya bagaimana kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu'alam bisawab, ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, ya. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Musim kemarau ini dengan melibatkan berbagai stakeholder, terutama para dinas dan instansi vertikal. Nah, kami di BBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau.
3: Anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar dan ini kalau dari data yang dilakukan analisa itu memang cukup sampai bulan Oktober, tetapi kami sudah melakukan untuk penambahan usulan ke anggaran perubahan.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, 10 kabupaten di Sumatera Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla menghadapi puncak musim kemarau. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran bagi peserta PBB, maksud kami bagi peserta PBI yang dibiayai APBD. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Posko tersebut akan dilengkapi dengan mobil tangki air bersih guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, 4 posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Keberadaan posko merupakan hasil koordinasi BPBD bersama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Selain mendukung penanganan karhutla, setiap posko juga disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah ketika terjadi krisis air di sejumlah wilayah. BPBD juga telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kecamatan dan desa agar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau.
2: Upaya yang telah kami lakukan, BPBD tentunya sudah melakukan rapat koordinasi terkait memasuki musim kemarau ini dengan melibatkan berbagai stakeholder, terutama para dinas dan instansi vertikal. Nah, kami di BPBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Di mana di setiap posko itu kami siapkan mobil tangki untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Ditambahkan Agus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kecamatan Banyuasin 3, sebagian Talang Kelapa, serta beberapa desa di Kecamatan Betung. BPBD menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, agar bantuan mobil tangki dapat segera disalurkan ke lokasi terdampak. Agus berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, disertai penggunaan air secara bijak, dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat di Banyuasin. Masyarakat diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan pokok seperti minum dan memasak, mengingat ketersediaan sumber air bersih dan jaringan pelayanan air minum belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan peluang hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Hujan buatan tersebut difokuskan membasahi lahan gambut dan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer, terutama ketersediaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian. Seluruh operasi difokuskan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi resiko karhutla selama musim kemarau.
3: Satu titik awan yang barangkali kalau tidak ada aktivitas atau sentuhan operasi modifikasi cuaca, spot-spot awan itu barangkali juga hanya bisa menjangkau beberapa wilayah yang cukup kecil. Tetapi dengan harapan modifikasi cuaca ini tentunya bisa menjadi lebih meluas. Tetapi lagi-lagi untuk OMC yang saat ini dilaksanakan di Sumatera Selatan lebih difokuskan untuk pembasahan khususnya lahan-lahan gambut yang berpotensi terhadap kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Mbak.
0: Siswanto menambahkan, meski periode kering tahun ini berlangsung cukup panjang, tim BMKG tetap bersiaga melaksanakan OMC sesuai kondisi cuaca yang mendukung. Sejumlah wilayah, termasuk Kota Palembang, mulai menerima hujan hasil operasi tersebut dan diharapkan pembasahan dapat terus berlangsung secara optimal, terutama di kawasan gambut dan wilayah yang rawan terbakar. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat.
4: Ancaman karhutla dapat kita lihat dari berbagai macam faktor. Faktor pertama yaitu dari pemicu. Pemicu karhutlah sendiri yaitu pertama masyarakat membakar sampah sembarangan, dengan membakar sampah maka akan keluarlah titik-titik api. Yang kedua, masyarakat membuka lahan-lahan itu dengan cara membakar. Yang ketiga, memang karena titik-titik api itu di musim kemarau seperti ini titik api terlalu banyak sehingga memicu namanya kebakaran lahan. Dampak dari karhutla ini sendiri kita bisa lihat dari berbagai macam sektor. Pertama dari segi kesehatan, di mana karhutla ini menyebabkan banyak masyarakat menyebabkan penyakit ISPA. Yang kedua dari segi lingkungan, di mana ekosistem dari lingkungan tersebut bisa rusak karena karhutla. Yang ketiga dari segi mungkin perekonomian, di mana banyak yang lahan-lahan yang terbakar sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati hasil tersebut. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla. Pertama yaitu dengan tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang potong rokok sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan juga diharapkan partisipasi masyarakat apabila terdapat titik-titik api itu dapat segera melapor kepada posko-posko yang telah ditetapkan dan sudah disiapkan oleh pemerintah.
5: Kalau masalah karhutla itu memang di wilayah KM16 ini kan nggak ada di sini. Kalau yang mungkin wilayah Rimau sana mungkin ada. Dan itu pun yang nggak berani komentar kalau itu. Yang terjadi di lapangan, kita sama-sama tahu.
6: Insya Allah lah kami selaku masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, kemudian membuka lahan dengan cara membakar, dan juga mengingatkan sesama warga masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena itu berpotensi menimbulkan kebakaran.
0: Meluasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Selanjutnya, bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Kita akan simak cuplikan wawancara reporter RRI Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
7: Baik, Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
8: Kita kan mintanya helikopter 2 patroli, 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada, 2 patroli sudah ada, 7 waterbombing. Jadi total ada 9.
7: Itu sudah bekerja mulai dari sekarang, Pak?
8: Sudah bekerja. Semua heli sudah bekerja berdasarkan urutan. Hari ini yang, urutan kita di sini, sistem urutan. Ada 7 heli waterbombing, berarti 1, 2, 3 hari ini, berarti yang 4, 5, 6 kan belum nih. Besok dia berarti urutan yang ke-1, yang ke-4.
7: Oh, tidak cuma semuanya diterjunkan ya, Pak, ya, heli?
8: Enggak, itu, ya. Kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa. Cukup dengan 3 heli? Cukup 3 heli, ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh. Makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain.
7: Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa, Pak? Mengambil air terus menyiram daerah kebakaran, seperti itu ya, Pak, ya?
8: Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah, tempat di kabupaten. Nah, sumber, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram kan langsung bluk, jatuh. Ini di spray kayak pers.
7: Nah, katanya Pak, dengan disiram itu akan semakin banyak asap, Pak.
8: Jadi ini kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Asap di bawahnya, iya. Tapi kalau di lahannya mineral biasa langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus ini berapa? Bekerja sama kordea ya, tim yang bawah kita madamkan, kita ngeblok yang mana bakal apa ngeblok, melebar ya, kita ngeblok
7: itu ya, Pak, yang dicangkul itu ya, Pak, ya.
8: Iya. Jadi untuk dibatasin, jangan sampai melebar. Jadi kita bikin pembatasan dulu seperti ring apa yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman.
9: Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak?
8: Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini.
9: Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air.
8: Tapi kan ini masih nih, ini masih jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncaknya, udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa yang lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, bantuan iya. Kita sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya.
9: Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPPD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karula atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak?
8: Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hari tanpa hujannya sudah hampir berapa 20 hari yang membuka lahan. Upayakan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu pengganti. Karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membakar membuka walaupun sedikit kalau ditinggalkan oleh faktor alam pas itu akan itu kan akan mengakibatkan melebar membesar
9: walaupun sekecil apapun ya Pak.
8: Walaupun sekecil apapun, nah kebanyakan masyarakat bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh, orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal, begitu tinggal, ada laporan dari tetangga mungkin masyarakat, oh itu udah besar, nah itu siapa yang jadi yang bertanggung jawab gitu. Iya, nanti kalau begitu ketahuan, nanti Gakum yang turun tangan.
9: Gakum itu siapa Pak dari BPPD?
8: Polda, ada di Krimsus, ya, Pak, ya? Polda Sumsel, ya kan laporan dari Polsek nanti tapi tidak serta merta langsung dipenjara, bukan? Yeah. Mungkin kan ada kemanusiaannya juga. Kenapa dia bisa bakar? Kenapa kelalaian? Itu kan dihitung itu juga diselidiki, di review oleh teman-teman Gakum itu kalau hitung-hitungannya, iya. Makanya di kita dari Gakum itu tidak serta-merta langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jera lah kepada masyarakat yang membuka, membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan.
9: Jadi semuanya jadi, saling sinkron ya Pak ya?
8: Iya,
9: situasi sinkron. Yang panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri.
8: Iya, memang kan kalau dibilang orang 99% itu ulah manusia, selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada faktor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam itu, angin hembusan pasti api akan melompat, membakar yang samping yang tidak terbakar, akhirnya terbakar. Timbul ini intinya kesadaran rakyat itu sendiri sih. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau, di pulau kemarau itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh. Ada maklumat Kapolda. Sanksi hukum baik itu sanksi penjara, pidana berupa ya, rupiah, ya. Ada pidana, ada semua.
9: Baik. Pak biasa. Okay. Terima kasih Pak Sudirman. Sama-sama.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran 30 miliar rupiah pada APBD perubahan tahun 2026 untuk membiayai program penerima bantuan iuran atau PBI APBD hingga Desember 2026. Usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran sebesar 127 miliar rupiah pada APBD induk hanya mencukupi pembiayaan layanan hingga Oktober 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Ventia Brina, mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat. Saat ini pendengar, pemerintah pusat hanya membiayai peserta jaminan kesehatan nasional dari kelompok desil 1 hingga desil 4.
10: Anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar, dan ini kalau dari data yang dilakukan analisa itu memang cukup sampai bulan Oktober, tetapi kami sudah melakukan untuk penambahan usulan ke anggaran perubahan sebesar 30 miliar lagi sehingga sampai dengan Desember.
0: Hingga Juli 2026, pemerintah Kota Palembang telah membiayai sekitar 344.000 peserta PBI APBD. Sementara untuk 2027, pemerintah kota mengusulkan anggaran sekitar 180 miliar rupiah. Karena jumlah peserta PBI APBD terus bertambah, rata-rata 5.000 orang setiap bulannya. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palembang mencatat timbunan sampah di sepanjang tepian Sungai Musi mencapai sekitar 90 ton per hari. Angka tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2023 dan menunjukkan tingginya tingkat pencemaran di kawasan sungai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Musta'in mengatakan, penanganan sampah di Sungai Musi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke sungai, sehingga berbagai aksi bersih sungai diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan.
12: 2023 kami mengadakan kajian, jumlah timbulan sampah yang muncul di tepian Sungai Musi itu hampir 90 ton per harinya. Maka sangat dibutuhkan langkah-langkah progresif untuk mengurangi itu. Salah satu dari kegiatan ini, dan juga tidak lupa mudah-mudahan efek dari kegiatan ini, mungkin masyarakat sekitar melihat ya, oh ini wong lain yang bersihnya, kami yang nyampanya. Mungkin mudah-mudahan itu membangun kesadaran, menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan.
0: Selain meningkatkan edukasi, DLH Kota Palembang juga mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup minim sampah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, serta memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kelestarian Sungai Musi. Kita beralih ke komentar RRI pagi ini, pendengar. Komentar RRI pagi ini menyoroti penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di 11 Kabupaten Sumatera Selatan sebagai langkah awal yang harus diikuti kesiapsiagaan nyata menghadapi puncak musim kemarau 2026. Komentar disusun dan disampaikan oleh Agrani Sihombing.
13: Selamat pagi. Pendengar, 11 Kabupaten di Sumatera Selatan kini telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Bahkan tim patroli udara kembali menemukan 12 titik kebakaran di sejumlah daerah yang sebagian harus dipadamkan melalui operasi darat dan dukungan 4 helikopter waterbombing. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla bukan lagi sekedar potensi, tetapi sudah mulai terjadi di lapangan. Karena itu penetapan status siaga harus dimaknai sebagai awal dari penguatan kesiapsiagaan, bukan sekedar pemenuhan prosedur administrasi. Status siaga akan kehilangan makna apabila tidak diikuti langkah yang terukur dan konsisten. Penguatan personil, kesiapan peralatan, patroli rutin, pemantauan titik panas, hingga koordinasi lintas instansi harus benar-benar berjalan sebelum kebakaran meluas. Pengalaman Sumatera Selatan dalam menghadapi karhutla seharusnya menjadi pelajaran berharga. Hampir setiap musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi, menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga proses belajar mengajar. Siklus ini tidak boleh terus berulang tanpa adanya perbaikan dalam upaya pencegahan. Penanganan karhutla juga tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman. Ketika helikopter waterbombing diterjunkan, api sesungguhnya telah muncul dan sumber daya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih besar. Karena itu, Keberhasilan sesungguhnya justru diukur dari kemampuan mencegah munculnya titik api sejak awal. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Penetapan status siaga harus diikuti dengan kesiapan anggaran, pembentukan posko yang aktif, patroli terpadu, serta penguatan koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, perusahaan, dan kelompok masyarakat peduli api. Seluruh unsur harus bergerak dalam satu komando agar respon di lapangan berlangsung cepat dan efektif. Di sisi lain, dunia usaha khususnya perusahaan yang mengelola lahan perkebunan dan kehutanan juga memikul tanggung jawab besar. Pencegahan kebakaran di wilayah konsesi tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi harus diwujudkan melalui patroli mandiri, penyediaan sarana pemadaman, serta kepatuhan terhadap prinsip pembukaan lahan tanpa bakar. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting, membuka lahan dengan cara membakar atau mengabaikan munculnya api sekecil apapun dapat memicu kebakaran yang lebih luas ketika kondisi lahan dan vegetasi semakin kering. Kesadaran masyarakat menjadi benteng pertama dalam mencegah karhutlah. Keberhasilan menghadapi musim kemarau tahun ini tidak ditentukan oleh banyaknya daerah yang menetapkan status siaga, melainkan oleh kemampuan seluruh pihak menekan jumlah titik api dan luas lahan yang terbakar. Semakin sedikit kebakaran yang terjadi, semakin efektif langkah pencegahan yang dijalankan. Karena itu, status siaga darurat harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk bertindak lebih cepat, lebih siap, dan lebih terkoordinasi. Musim kemarau memang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Sebab keberhasilan penanganan karhutlah bukan diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan dari seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 10 kabupaten di Sumatera Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla menghadapi puncak musim kemarau. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran bagi peserta PBI yang dibiayai APBD. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tata Edins dan juga rekan saya Vina yang masih menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Udah pukul 6 lebih 45 menit, pendengar, mudah-mudahan kita masih dalam selalu keadaan baik dan aktivitas nanti berjalan lancar ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari kita belum memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Jadi gak masalah juga ya, ada baiknya nih kita cek dulu kondisi cuaca supaya nanti bisa menyiapkan rencana dengan lebih nyaman. Nah, kira-kira cuaca bakal cerah kah atau malah mendung gitu kan, atau malah jangan-jangan sekarang tuh udah gerimis-gerimis. Itu juga bisa Anda dengarkan saat lagi ya, saya akan menyampaikan seperti apa informasi cuaca lewat info cuaca berikut ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
0: Pada hari info cuaca pagi hari ini yang saya sampaikan ini rilis langsung dari BMKG Palembang. Jadi terpantau cuaca berawan diprediksi mendominasi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan pada hari ini. Dan di sisi lain, sejumlah wilayah di Sumsel berpotensi mengalami hujan ringan dan kondisi udara kabur. Nah, berdasarkan perakiran cuaca yang tercantum di laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG.go.id, ada beberapa wilayah di Senin ini, pendengar, untuk perakiran cuacanya saya akan sebutkan ya, mulai dari Ogan Komering Ulu, cuaca berawan. Ogan Komering Ilir pun juga berawan, ini terjadi di Oki. Selanjutnya kita beralih ke Muara Enim. Muara Enim juga berawan. Lahat berawan, pendengar, dan Musi Rawas juga cuacanya berawan. Selanjutnya kita bergeser ke Musi Banyuasin, cuaca berawan. Dan Banyuasin, sementara di Banyuasin BMKG memperkirakan hari ini akan turun cuaca berawan ya, turun hujan begitu. Selanjutnya di Ogan Komering Ulu Timur, cuaca hari ini juga berawan. Kita bergeser ke Oku Selatan. Di Oku Selatan diperkirakan potensi hujan ringan hari ini. Dan Ogan Ilir juga cuaca berawan. Untuk Empat Lawang sendiri, di Empat Lawang diperkirakan hari ini juga cuacanya berawan. Selanjutnya di Pali, cuaca berawan diperkirakan terjadi hari ini. Musi Rawas Utara, untuk Musi Rawas Utara sendiri diperkirakan cuaca berawan terjadi di Musi Rawas Utara pada hari ini. Untuk Kota Palembang sendiri itu diprediksi hari ini cuacanya berawan. Selanjutnya Pagar Alam, hari ini diperkirakan udara kabur. Dan untuk Kota Lubuk Linggau, BMKG memperkirakan turun cuaca berawan juga. Sedangkan di Prabu Muli, hari ini diperkirakan juga cuacanya berawan, pendengar. Dan itulah beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan untuk perkiraan cuacanya hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Palembang pagi ini, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi